kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Buat kalian yang suka lari nih teman Pro 2 dan juga pengen lari sambil liburan mewah, Maybank Marathon Bali ini jawabannya teman Pro 2, karena ini sebagai satu-satunya event lari di Indonesia dengan label Elite Road Race teman Pro 2 dari World Athletics teman Pro 2. Dan kualitas treknya juga pengorganisasiannya ini gak perlu diragukan lagi. Rutenya menantang banget teman Pro 2, ini di area Gianyar dan juga bakal dibayar tuntas sama pemandangan sawah dan juga pertunjukan seni budaya di tiap beberapa kilometernya. So buat kamu siapin mental ya buat tanjakannya, dan nanti akan diadakan di bulan Agustus. Kalau sekarang BTR ya Bali ya, tentunya sama-sama di Bali juga. Bagi kalian yang mungkin lagi dengerin berdua dan juga posisinya lagi mungkin persiapan untuk Bali yang kali ini cukup trail run ya, Bali trail run ini BTR ini juga cukup menantang. Kasih info dong ke aku gimana nih perasaan kalian udah dapet war tiketnya, karena emang tiketnya ini terbatas. Bukan terbatas sih, saking banyaknya pesertanya juga, jadi kadang kita gak dapet slotnya. Buat kamu yang dapet slotnya coba deh kasih info ke aku gimana perasaannya dan juga gimana persiapan kamu untuk menghadapi Bali trail run kali ini teman berdua. Dan masuk bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu. Untuk kamu yang mau request lagu langsung join aja di 0811 2511 025 dan aku akan setia di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan saatnya di teman Pro 2 kita akan update untuk perakiran cuaca wilayah Bandara YIA dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan kita akan awali untuk info perakiran cuaca wilayah Bandara YIA bersama dengan perakirawan Anang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini Jumat 15 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan.

0: hari nanti. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 77 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian info perakhiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Dan itu tadi teman Pro 2 untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Bandara YIA untuk edisi hari ini. Dan berikutnya akan kita dengarkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama dengan Perakirawan Bakti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakhiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi terjadi hujan sedang di wilayah kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara hingga tengah, dan Gunung Kidul bagian utara hingga tengah. Sementara potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bantul bagian utara. Pada malam harinya, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kulon Progo bagian selatan dan Bantul bagian selatan. Sementara untuk dini hari, kondisi cuaca di wilayah DIY secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah DIY secara umum berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakhiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta di mana kondisi cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan. Sementara angin secara umum bertiup dari arah selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini tetap waspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir juga angin kencang di wilayah kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara hingga tengah, dan Gunung Kidul bagian utara hingga tengah. Demikian perakhiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Baik, terima kasih kepada perakirawan Anang dan juga perakirawan Bakti Wira yang telah menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Bandara YIA dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Teman Pro 2, kalau kita lagi suka lari, biasanya yang ditunggu-tunggu salah satu event terbesarnya adalah Borobudur Marathon ya Teman Pro 2. Di kesempatan kali ini, Borobudur Marathon 2026. Ini merupakan event yang jadi primadona tentunya, karena rutenya itu loh Teman Pro 2. Aku juga pernah melewati rute-rute untuk daerah area lari di kawasan Borobudur. Itu emang seru banget ya kan, melewati pedesaan asri. Dan juga yang paling seru nih, kearifan lokal warga Magelang yang luar biasa. Emang warga Magelang nih ini ya selalu bikin semangat para runners yang luar biasa. Dan buat kalian yang pingin ngerasain cheeringnya yang paling hangat dari anak-anak sekolah, warga lokal, itu sepanjang jalan pastikan sudah mulai latihan dari sekarang dan juga bisa bergabung di acara event yang paling ditunggu-tunggu para runners Teman Pro 2, yakni Borobudur Marathon yang biasanya ini diselenggarakan di bulan November. Nah gitu ya Teman Pro 2, jadi buat para runners yang kalian lagi menyimak di Pro 2 Jogja, tentunya bisa dong segala persiapkan diri kalian untuk war tiketnya ya kan, supaya nanti bisa dapat tiketnya dan juga bisa gabung di Borobudur Marathon. Nah kali ini aku juga mau menyapa untuk temanku yang ada di Jakarta, ada Kak Zulia. Nah dia juga nyapa nih kali ini, Kak, selamat pagi sepada, selamat pagi juga. Izin dong mau lagunya Remuk gitu kan, dari Angie Carvalho. Oke, tapi sebenarnya aku nyari beberapa hari ini gak ketemu sih Zulia sih. Coba nanti dicari deh judul lainnya yang sekiranya ada, biar nanti aku puterin di sepada kali ini. Dan udah hampir jam 8 Teman Pro 2, nanti jam 8 lebih gitu kan ya, akan aku pilihkan lagu-lagu, 5 list lagu yang siap kamu pilih tentunya Teman Pro 2 di nanti di jamu-jamnya lagu kamu. So buat kamu kali ini bisa join aja langsung di 0811 2511 025, tentunya dengan berbagai pilihan lagu kalian bisa request dan juga bisa kirim-kirim salam untuk teman ataupun saudara terdekat kalian. Gitu ya Teman Pro 2, thank you. Dan juga kali ini masih bareng aku Safira Ajing di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
3: Ya, boncos.
4: Hah, kenapa sih?
3: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
4: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
3: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
4: Cicilannya?
3: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
4: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
3: Duh, gimana nih, godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
5: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Buat kalian nih teman Pro 2 yang punya komunitas anak-anak ataupun komunitas belajar bersama dengan anak-anak dan juga punya adik barangkali kan ya, yang pingin diajakin untuk belajar sekaligus bermain, kayaknya cocok banget nih untuk ikut event edukatif yang ada di Taman Pintar. Karena tentunya Taman Pintar nih sering banget nih ngadain festival sains ataupun pameran buku di area playgroundnya di Taman Pro 2 tuh kan. Pas banget barangkali kalau misalkan kalian punya anak didik ya kan, dan bisa diajakin kalian ke playgroundnya Taman Pintar. Lokasinya jelas ya, di dekat pusat kota, dekat Malioboro nih. Dan ini bikin event-event di sini tuh gampang banget diakses Taman Pro 2. Selain mungkin sekaligus jalan-jalan, jalan-jalan siang, jalan-jalan sore gitu kan ya, bisa juga menikmati wisata-wisata lainnya, Heritage Jogja, yang tentunya bisa menambah pengalaman edukasi untuk semakin mencintai Yogyakarta, mencintai seni dan juga budaya. Dan Taman Pro 2, kali ini nanti aku akan segera share nih kira-kira lagu apa ya yang hendak kita dengerin. So stay tune selalu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ada Safira aja yang siap menemani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Sudah saatnya aku bacakan nih teman Pro2, list lagu yang siap kamu pilih. Tentunya ada lagunya apa aja sih Jeng? Oke, di jamu kali ini akan aku siapin 5 list lagu. Yang pertama ada David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Ada Hindia, Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya. Next ada Adele yang Saint My Love. Kemudian Noh Saleh, Angin Kencang. Bish, gitu ya teman Pro2. Jangan kaget dong ya. Kemudian nomor 5, One Ok Rock. Kemudian ini pilih lagunya yang Tropical Therapy. So, 5 lagu ini silakan dipilih teman Pro2. Dan nanti pilih 3 aja yang gak usah banyak-banyak, kasihan lainnya dibagiin kan. 3 lagu aja dan nanti 3 lagu terbanyak akhirnya aku puterin tentunya teman Pro2 di jam 8.45. So, kali ini aku stay menunggu kamu tentunya. Dan nanti di jam 8.45 3 lagu yang paling banyak akan aku puterin. So, stay tune di 102.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Ya, ya, ya, ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
0: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
0: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
0: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
0: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
2: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
3: Jamu, jamu kak, jamu.
4: Ada jamu apa aja mbak?
3: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu.

0: itu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Aku mau menyapa kali ini teman Prodo yang udah bergabung. Ada Kevin Ariel, ada 3D Brian, ada Lara Purnama Sari, juga ada Rini di Bakem, dan Lavernia yang udah join kali ini. Thank you ya. Dan satu persatu nanti akan aku bacakan pilihan kalian di jamu, jamnya lagu kamu. Dan kali ini ada 5 lagu teman Prodo yang mungkin baru aja bergabung. Ada David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Kemudian ada Hindia, Berdansalah. Ada Adele yang Saint My Love. Kemudian Noh Saleh, Angin Kencang. Kemudian One Ok Rock. Kemudian ini One Ok Rock ini pilihan lagunya adalah yang Tropical Therapy. 5 list lagu kali ini, pilih 3 aja teman Pro 2 yang menurut kamu ingin diputerin. Dan nanti lagu terbanyak di antara pilihan kalian akan aku puterin di jam 8.45. So let's go, pilih ya teman Pro 2. Kali ini aku juga mau bacain kata-kata hari ini dari Kevin Ariel. Seringkali kita menghabiskan energi untuk mencoba mengubah alur yang sudah sang pencipta beri. Padahal hal terbaik dan paling melegakan yang bisa kita lakukan adalah berhenti mendobrak pintu yang memang tidak ditakdirkan terbuka. Asik. Thank you Kevin Ariel kata-kata hari ini. Pagi Kak Ajeng, pagi juga Kevin. Menyapa lagi hari ini. Buat segmen jamu, si Kevin memilih lagu ini, Noh Saleh, One Ok Rock, dan juga Adele. Oke. Thank you Kevin. Nanti akan aku puterin 3 lagu yang paling banyak dipilih oleh teman Pro 2 ya tentunya. So buat kalian yang lagi gabung, baru aja gabung, jangan lupa pilih di 0811-2511-025. Mbak, aku ingin tahu nih lagu-lagunya, ingin tahu listnya juga. Nanti langsung aja WA kita, WA kita teman Pro 2, dan nanti akan aku kirimkan list lagunya. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: tulangku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. It take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Udah masuk di segmennya Jamu. Dari jam 8.46 saatnya aku mau puterin 3 list lagu yang paling banyak di antara pilihan kalian, teman Pro 2. Satu persatu aku bacakan ya. Dari Nini di Pakem kali ini memilih David Bayu, Segalanya Itu Kamu, sama No Saleh, Yang Angin Kencang. Thank you. Habis itu ada Lara Purnama Sari minta yang Send My Love dan juga Berdan Salah. Oke, kok cuma 2 lar? Lara gitu kan, biasanya kan 3 nih. Ada Mbak Tri di Pelayan juga minta lagunya Hindi, adalah juga One Ok Rock. Kemudian yang terakhir ada Kevin Ariel di Catur Tunggal yang kali ini minta lagunya No Saleh, kemudian Tropical sama Send My Love. Oke, berarti yang terbanyak mana nih? Berarti setelah aku hitung-hitung, yang terbanyak yang Send My Love, kemudian habis itu ada Hindia ya, Hindia yang Berdansala, dan terakhir adalah Angin Kencang. So kali ini akan aku puterin, teman-teman, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

Buat kalian teman Pro 2 yang liburannya memilih untuk Jogja menjadi destinasi dan juga pengen ngerasain vibes Jogja yang otentik banget. Dah, kali ini di setiap baki di Bangsal Sri Manganti Keraton Yogyakarta ini selalu ada pementasan seni tradisional teman Pro 2. Mulai dari wayang orang, ada tari klasik, juga ada wayang golek. Dan ini cocok banget buat kalian yang pengen dapat keterangan dari hiruk pikuk kota gitu kan. Dan buat kalian yang mungkin memilih destinasinya Jogja juga cocok banget untuk buat apa ya, menenangkan diri dan juga menikmati ala-ala budaya gitu kan ya, seni budaya yang ada di Jogja. Ya teman Pro 2, nanti di jam 9.15 kita juga akan ada diskusi ataupun dialog sepada. Jadi stay tune aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Safira Ajeng kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau kita ngomong Jogja ini emang gak ada habisnya ya. Gak cuma soal wisata ataupun makanannya yang ngangenin, tapi juga soal gimana kita menjaga rumah kita ini Jogja yang tetap nyaman. Dan salah satu isu yang gak ada habisnya adalah soal sampah nih teman berdua. Tapi tenang, di tengah tantangan itu banyak pahlawan lingkungan yang gerak diam-diam dan tentunya dampaknya yang luar biasa. Dan pagi hari ini teman berdua di edisi Jumat 15 Mei 2026, kita akan berbincang tentunya bareng sosok hebat kita di balik gerakan daur ulang di Kelurahan Bumi Jo teman berdua. Kita akan menyapa keluarga Mas Jos alias Masyarakat Jogja Olah Sampah. Dan langsung saja kita sudah terhubung di via sambungan telepon WhatsApp dengan Ibu Triwijayanti atau kerap disapa Mbak Wiwit, Manajer Umum Bank Sampah Berseri 35 sekaligus pengelola Pusat Daur Ulang Sampah Mandiri Kelurahan Bumi Jo. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwit.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, luar biasa. Kabar baik ya Mbak Wiwit ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak. Nggak bosan kan Mbak ya dengar suara saya?
0: Oh jangan bosan dong, karena siap menerima ilmunya di setiap saat nih Mbak Wiwit ya.
1: Iya baik. Oke.
0: Ini lagi sibuk apa nih Mbak Wiwit pagi hari ini? Apakah lagi di Bank Sampah Berseri 35 atau gimana nih?
1: Iya kalau pagi sih aktivitas saya biasa ya Mbak ya, ibu rumah tangga, nyelesain dulu urusan rumah. Habis itu saya perlu PDU Sampah Bumi Jo.
0: Oke, oh iya Mbak Wiwit, sebelum nanti kita akan lanjutkan pembahasan, barangkali kita akan spill dulu ya kan. Mungkin ada teman Pro 2 yang baru kali ini bergabung, meskipun Mbak Wiwit sering mengisi nih di Pro 2 Jogja. Barangkali spill sedikit tentang gerakan keluarga Mas Jos yang lagi digalakkan nih sama Mbak Wiwit. Monggo silakan Mbak Wiwit.
1: Iya, selamat pagi sahabat Pro 2, ketemu lagi dengan saya ya Mbak Wiwit, pengelola PDU Bumi Jo Jogja dan Bank Sampah Bersih 35. Ya, pada bulan Oktober ya, saya cerita sedikit ya Mbak ya tentang program Mas Jos yang digaungkan pemerintah kota, terutama dari Pak Hasto ya pada saat kepemimpinannya di awal. Beliau menggerakkan salah satu gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah. Kebetulan gerakannya untuk bulan ini sedang berkolaborasi ya dengan FBS Kota, kemudian juga kolaborasinya lagi sudah ke PKK, ke Pokja 3. Jadi harapannya bahwa dengan kolaborasi tersebut untuk program pengurangan sampah, program untuk Jogja Olah Sampah, pilah sampahnya bisa dari hulu dan ke hilir gitu Mbak. Jadi sekarang untuk programnya juga sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab murni dari Bank Sampah, tetapi kita kolaborasi juga dengan Pokja 3 PKK. Buat sobat-sobat yang belum tahu, ada 5 langkah ya dalam gerakan Mas Jos ya. Yang pertama yaitu pilah sampah sesuai jenisnya. Yeah. Yang kedua, sampah anorganik tentunya kita setorkan ke bank sampah. Kemudian yang ketiga itu olah sampah organik. Dan yang keempat, habiskan makan Mbak. Kalau makan jangan sampai sisa Mbak, dihabiskan.
0: Okay.
1: Jadi nggak nyampah ya Mbak ya. Yang kelima itu gunakan wadah berulang. Iya, kurang lebih seperti itu untuk 5 langkah program Mas Josnya. Kalau kita jabarkan satu-satu ya Mbak ya, untuk kelima langkah tersebut itu sudah nggak bisa 15 menit lagi Mbak. Itu sudah 1 jam 1 hari malah ya.
0: Oke. Baik Mbak Wiwit. Ini sejak kapan Mbak Wiwit untuk mulai tadi, mohon maaf? Yang Bank Sampah Berseri 35 ini.
1: Untuk baru awal dulu untuk keluarga Mas Jos menyapa programnya itu di Bank Sampah Berseri 35, dihadiri juga oleh ketua kepala DLH dan pada saat itu masih sekdanya Pak Aman ya, itu tanggal 2 Oktober Mbak 2025. Dan program itu masih terus berjalan. Adapun programnya itu yaitu pencatatan keluarga Mas Jos. Keluarga Mas Jos itu apa sih Mbak? Yaitu keluarga Mas Jos yang termasuk keluarga Mas Jos yaitu ya kita dari pegiat lingkungan, dari masyarakat, PKK, Dawi, semuanya masuk. Dan untuk klasifikasi keluarga Mas Josnya itu yang melakukan 3 langkah Mbak. Langkah yang pertama itu yang satu pilah sampah sesuai jenis otomatis ya. Yang kedua itu yang nyetorkan yang menjadi nasabah bank sampah. Kemudian iya, yang ketiga yang mengolah sampah organik itu yang termasuk di keluarga Mas Jos. Pilah sampahnya sekarang kita lebih spesifik ke 5 aja Mbak, biar nggak lebih memusingkan ya kelihatannya, karena ibu rumah tangga itu kan sebagai garda depan pengelolaan sampah, ya ujung tombaknya lah kalau kayak gitu ya. Nanti dari ibu rumah tangga, ibu bisa ngajak suaminya, bisa ngajak anaknya, buat yang pertama pilah sampah dulu deh dari rumah, dari hulu diselesaikan dulu urusannya. Setelah itu baru nanti ke hilir gitu. Jadi pilah sampahnya kita di rumah itu yang lebih enak aja yang satu ya Mbak ya. Itu yang sampah-sampah yang bisa didaur ulang lagi di bank sampah ya. Salah satunya ada kardus, kemudian ada juga botol-botol bekas, kemudian ada sampah-sampah duplik yang sisa-sisa kita makan ya, kalau dapat apa berkatan atau kita dapat snack-snack dari rapat-rapat itu masuk ke duplik, itu bisa disisihkan ke bank sampah Mbak. Kebetulan bank sampah, iya, bank sampah berseri 35, insya Allah semua jenis sampah itu kita terima. Yang kedua yaitu kita apa sampah anorganik ke bank sampah itu sudah ya Mbak ya. Olah sampah organik itu gimana? Ya setelah ada sisa makanan kita habis masak, itu kita bedakan Mbak sampah organiknya jadi dua. Yang pertama sampah organik basah, kemudian sampah organik yang kering. Yang basah apa aja sih? Yang basah itu ya sisa-sisa nasi, kemudian sisa-sisa makanan kita. Yang sampah organik kering itu kalau kita masak Mbak, sayur-sayuran, terus cangkang-cangkang telur, kulit-kulit bawang dan lain sebagainya yang kering, itu juga nanti treatmentnya berbeda juga Mbak untuk pengelolaannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat itu sampah yang low value. Low value itu yang seperti apa sih? Sampah low value itu sampah yang sampah-sampah plastik Mbak, saset yang Mbaknya kalau udah habis makan Indomie atau ada saset-saset sisa-sisa yang permen dan segalanya itu kan masuk sampah low value ya. Itu juga kita bedakan sendiri Mbak. Kemudian yang terakhir itu baru kita sampah residu. Dengan harapan kalau 5 pemilahan sampah itu sudah dilakukan di rumah, otomatis yang kita buang ke penggerobak itu sedikit Mbak. Semuanya sampahnya bernilai ekonomi. Jadi di bank sampah berseri 35 monggo, bagi yang punya sampah-sampah plastik ya dengan syarat kering dan bersih ya, itu bisa diantar langsung ke kantor kami di Pusat Daur Ulang Sampah Bumijo, itu di utara Kelurahan Bumijo, di MEP PDU Bumijo Jogja. Kita menerima sampah-sampah plastik, kemudian kita menerima sampah cangkang-cangkang telur, kemudian sampah nasi kering, kemudian banyak sampah kita terima Mbak. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan, kita kolaborasi dengan pihak ketiga. Dan sampah plastiknya itu progresnya juga kita selesaikan untuk membuat kerajinan juga Mbak. Untuk membuat yang pertama ini kita juga sedang kolaborasi dengan PT JOS Jogja Olah Sampah. Yang nantinya sampah-sampah plastik itu juga diolah jadi apa atap Mbak, genteng dari plastik. Kemudian kita juga ya kita bikin semacam seperti triplek tapi berbahan dasar plastik, kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi harapannya bahwa sampah-sampah yang dulunya low value atau nggak ada nilainya sama sekali ya Mbak ya, sekarang kita bisa olah lagi menjadi nilai ekonomi yang tinggi, harapannya seperti itu.
0: Menarik banget ini ya, dijadikan papan triplek kemudian bisa digunakan untuk rumah berarti ya Mbak ya.
1: Iya baik, untuk dibikin tank rumah yang dulunya dari bata atau sekarang juga sudah ada inovasi dari plastik Mbak.
0: Kalau 35 apa bank sampah berseri 35 sendiri itu emang namanya atau memang ada beberapa cabang 34, 32 gitu Mbak Wiwit?
1: Sebetulnya bank sampah berseri 35 kita punya banyak inovasi Mbak. Jadi inovasi pengelolaan sampah kita adalah kita menjadi pilot project di Pusat Daur Ulang Sampah Mandiri Kelurahan Bumijo. Kemudian kita ciptakan lagi inovasinya, ada inovasi keuangan Mbak. Inovasi keuangan sudah kita jalankan di warga ya, berupa simpan pinjam seperti semi koperasi Mbak. Kemudian yang ketiga kita juga punya inovasi pengelolaan aplikasi digital yang baru kita launching dan beritanya baru tampil di RRI berapa hari yang lalu. Iya, jadi aplikasi siap berkah Mbak itu. Nanti kalau saya ceritain udah gak 15 menit lagi tuh Mbak nanti. Yang pasti nanti kedepannya juga untuk aplikasi digitalnya itu kita juga kembangkan di daerah lain, bukan cuma di Bank Sampah Bersih 35 ataupun PDU. Tentunya kalau ada yang mau minat untuk bisa apa mengembangkan aplikasi digital di bank sampah masing-masing atau di kantor masing-masing bisa kita bantu. Silahkan bisa menghubungi saya atau bisa datang langsung ke kantor gitu. Nanti untuk harga ya bisa kita speak-speak lagi lah, nego-nego asik
0: nego-nego
1: gitu ya Mbak ya.
0: Pokoknya ya dibuat asik. Ini Mbak Wiwit, kalau selama ini kan sebagai manajer umum di bank sampah, sebetulnya apa sih yang menjadi
1: banget gitu ya?
0: Apa yang menjadi tantangan nih Mbak Wiwit? Tentu kan jadi manajer umum itu kan ya gak gampang juga sih. Terus apa yang menjadi tantangan terberat Mbak Wiwit selama ini, dan juga bagaimana mengantisipasinya? Monggo.
1: Oh ya, tantangan terberat dari awal itu saya mengedukasi warga Mbak, supaya warga itu mau memilah dan mau bergabung di bank sampah. Itu awal itu Masya Allah sangat berat buat saya ya awal-awal itu. Jadi gimana caranya kita harus selalu kreatif, selalu punya inovasi, bagaimana caranya biar masyarakat tertarik untuk jadi nasabah bank sampah. Itu tantangan awalnya. Kemudian setelah jalan ada tantangan lagi, gimana caranya buat warga bisa milah sampah itu loh Mbak. Gak cuman sampahan organik aja, tapi sampah organik juga iya. Jadi harapannya bahwa di lingkungan, terutama di lingkungan khusus saya ataupun di Bumijo, itu sampah sudah tidak menjadi masalah buat kami. Itu tantangan terbesarnya. Terus tantangannya lagi bahwa untuk mengelola sampah itu Mbak, tentu tidak mudah juga kan Mbak. Kita harus punya SDM, kita harus punya sarana dan prasarana yang otomatis juga kita gak bisa dapatkan dengan hanya berpangku tangan mengharapkan dari bank sampah aja. Otomatis kita juga harus bisa kreatif, mandiri, bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga ya Mbak ya. Supaya untuk masalah pendanaan, kemudian kelembagaan, kemudian regulasi itu bisa berjalan, input-outputnya juga dapat gitu. Banyak sekali tantangannya Mbak, terutama ya semakin kesini juga semakin kita dituntut untuk terus berinovasi. Gimana caranya juga sampah-sampah yang diolah itu juga punya nilai ekonomi dan punya pemberdayaan untuk masyarakat juga ke depannya kan.
0: Ya ya ya. Baik Mbak. Wah gak terasa ya, cepet banget ya, ternyata tinggal 2 menit terakhir. Kita minta jawab dari Mbak Wiwit. Coba di 2 menit terakhir, apa mimpi Mbak Wiwit untuk Kelurahan Bumijo dan pengelolaan sampah di Jogja ke depannya nih Mbak Wiwit?
1: Oh iya, kalau di Kelurahan Bumijo pada umumnya ya, khususnya kalau saya bilang khususnya Kelurahan Bumijo, di PDO ini saya harapannya juga ke depannya banyak inovasi-inovasi pengelolaan sampah, terutama hasilnya ya, goalnya yang saya dapat di situ tercapai. Jadi harapannya itu sampah dari Kelurahan Bumijo tidak keluar kemana-mana Mbak, harapannya ke depannya seperti itu. Tetapi nggih, balik lagi semuanya kan berproses ya Mbak ya, terutama di PDU itu mesin-mesinnya semuanya masih prototipe. Jadi kita harus bersabar, kita juga harus ada inovasi lagi, kreatif lagi, mengembangkan kolaborasi supaya apa Mbak? Supaya ada dana masuk untuk CSR untuk mengembangkan mesin itu ke depan, dan bisa juga kita pemberdayaan masyarakat. Gimana caranya bisa dari wilayah Bumijo, terutama dari tempat saya itu, bisa ada penghasilan untuk membantu pusat daur ulang sampah di situ. Harapannya saya seperti itu sih Mbak. Sehingga nggak ada tuh ya sampah-sampah berserakan di Bumijo dan lain-lain. Jadi semua sudah nggak bingung lagi buang sampahnya kemana, kan seperti itu Mbak harapannya.
0: Wow, luar biasa banget obrolan kita pagi hari ini. Ternyata sampah kalau dikelola dengan hati dan juga manajemen yang benar, itu kayak yang disampaikan Mbak Wiwit, yang dilakukan juga di Bumijo ini bisa jadi berkah ya, bukan suatu musibah lagi ya Mbak Wiwit ya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak Mbak Wiwit atas waktunya.
1: Iya, satu kata juga lagi Mbak. Satu jargon lagi buat masyarakat Jogja, siap pilah, siap olah ke bank sampah, begitu Mbak.
0: Asik. Ulangi Mbak tadi, siap pilah, siap olah
1: siap
0: ke pilah, bank sampah.
1: Siap olah ke bank sampah.
0: Sehat selalu.
1: Jadi yang belum daftar jadi nasabah bank sampah, ayo daftar. Uangnya juga dari sampah yang dibuang bisa jadi tabungan, bisa jadi tambahan ya Mbak ya, buat hari-hari masak-masak dan lain-lain, ada tambahan buat bantu-bantu suami gitu.
0: Asik. Wow, saya enggak sabar ingin main ke sana loh Mbak Wiwit.
1: Iya, penasaran banget gitu loh. Dengan senang hati kami tunggu Mbak. Oke.
0: Siap, terima kasih kembali Mbak Wiwit.
1: Baik, kembali.
0: Sehat selalu buat para pejuang lingkungan.
1: Amin.
0: Baik teman Pro 2, itu tadi obrolan singkat kita dengan Mbak Wiwit atau Ibu Tri Wijayanti ya. Dan tentunya ini betul-betul bisa menjadi menginspirasi buat kita semuanya untuk pengelolaan lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Nah, itu tadi teman Pro 2, dan tentunya berarti berarti juga harus jadi teman terbaik kamu untuk lingkungan. Jangan lupa pilah dan pilih sampahmu hari ini. Dan tentunya kali ini, sampai jumpa di sesi edisi berikutnya teman berdua di lingkungan ya, edisi pembahasan lingkungan. Tapi jangan kemana-mana kali, karena kali ini aku masih akan puterin hit list lagu yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yeah, 네 앞에 내려와 yeah. 기꺼이 받을 crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the king.

0: cari makan yuk, lapar nih.
1: Ini kan bulan Ramadan, gak bisa dong, aku lagi puasa.
0: Oh iya, astaga, kelupaan, maaf.
1: Gak apa-apa, kalau kamu mau makan, duluan aja. Kan gak harus bareng.
0: Gak dulu deh, ntaran aja. Kamu aja gak makan, ya kali aku makan di depan kamu.
1: Dih, tumben.
0: Ya, saling menghormati aja sama yang lagi puasa.
1: Ya udah, ntar cari takjil yuk, bareng ya.
0: Wokew.
2: Mari saling menghargai sesama umat. Indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.

Ngomongin Jogja nih teman Pro 2, Jogja tuh tanpa pameran seni, tanpa event-event seni budaya itu ibarat kayak gudeg tanpa krecek ya kan. Kurang nendang gitu loh ya. Dan di pertengahan Mei ini teman Pro 2, wow, aku seru banget nih Mei karena di bulan Mei itu kayak gudangnya banyak event gitu teman Pro 2, banyak acara seni dan juga budaya. Dan di bulan pertengahan bulan Mei ini JNM ataupun kali ini Jogja National Museum ini lagi banyak banget agenda pameran kolektif dari seniman muda maupun juga seniman senior teman Pro 2. Dan buat kalian yang butuh healing, butuh tempat yang instagramable ya kan, biasanya anak-anak muda tuh suka yang instagramable tapi sambil tipis-tipis nikmatin karya visual yang mind blowing gitu kan teman Pro 2, itu langsung aja kalian meluncur ke area Gampingan. Dan ini ada tentunya pameran seni di Jogja National Museum. Oke teman Pro 2, dan kali ini aku juga mau menyapa Mbak Tri di pelayan. Ada apa nih Mbak Tri nih? Tiba-tiba rotok-rotok pintu nih. Ketuk pintu. Oh, minta yang Coldplay. Oke, Coldplay yang apa nih Mbak? Tadi ya, sorry-sorry aku scroll dulu. Paradise ya. Oke, aku cariin dulu yang Paradise. Oke, jangan sampai kelewat dong. Oke, spesial buat Mbak Tri kali ini yang udah request lagunya Paradise yang Coldplay. Aku kasihkan deh, pokoknya spesial tanpa telur. Spesial pakai telur, tanpa telur lagi. Oke, dan masih ada beberapa menit aku menemani kamu teman Pro 2. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Gak terasa nih teman Pro2, udah hampir jam 10 aja ya. Saatnya aku mau pamit dulu nih teman Pro2. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah gabung untuk siaran aku tadi dari Spada tadi jam 5 pagi ya teman Pro2. Pokoknya terima kasih, matur nuwun sangat teman Pro2 yang udah gabung. Aku juga mau menyapa tadi yang gabung barusan ya, ada Mama Rangga yang lagi mencoba untuk mengunduh aplikasi RRI Digital. Jangan lupa pakai Play Store untuk HP Androidnya, nanti bisa unduh RRI Digital dan bisa didengarkan di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih tadi ada Mbak Tridi Playen, ada Riri di Klaten, Kevin Aril, Lara Purnamasari, Rini, dan juga yang ada di Pakem yang udah gabung kali ini, yang udah kasih salam-salam juga request lagu di jamu tadi. So, kali ini saatnya aku Safira Ajem pamit dulu dari kalian teman Pro2. Pokoknya stay tune selalu, stay tune di Pro2 Jogja, dan juga nantikan lagu-lagu hits kalian diputerin nih di Pro2 Jogja. So thank you teman Pro2, dan saatnya aku pamit dulu, nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Aca. Bye bye.

Ya teman pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan tentunya semoga dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, rasa cinta tanah air kita semakin membesar.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Laut Banda, Maluku, Jumat pukul 00.53 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan episenter gempa berada di koordinat 6,20 derajat lintang selatan dan 130,53 derajat bujur timur atau sekitar 214 km barat laut Tanimbar, Maluku dengan kedalaman 151 km. Dengan penjelasan tersebut, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergeseran geser naik atau oblique thrust. Getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah seperti Saumlaki, Banda, Tual, Dobo, Masela, Sorong, Raja Ampat, Fakfak hingga Kaimana dengan skala intensitas 2-3 MMI. Hingga pukul 1.16 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi resmi hanya diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI Selasa lalu. Mardani menyebut penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini. Guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Ia menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer. Menurutnya, guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Mardani juga meminta pemerintah memprioritaskan guru berkualitas menjadi pegawai negeri sipil. Menurutnya, guru layak memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Mardani meminta pemerintah untuk memberi perhatian khusus kepada guru honorer berpengalaman. Ia menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara.

0: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai 7 triliun rupiah. Angka ini terungkap saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia Rabu kemarin. Ekspor perdana dilakukan PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Pengiriman tahap awal mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar 600 miliar rupiah. Pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke Australia mencapai 250 ribu ton pada awal tahun. Volume ekspor selanjutnya ditingkatkan hingga 500 ribu ton dengan total nilai 7 triliun rupiah. Menurut Amran, keberhasilan ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat. Sejumlah negara juga mulai berminat terhadap pupuk Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Ya teman pro 2, tentunya masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia selalu. Hari ini kayaknya masih pada libur ya, ada libur cuti bersama nih, karena kemarin kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus gitu ya. Dan tentunya untuk kamu yang di hari ini lagi mau piknik atau lagi mau jalan kemana gitu ya, pokoknya hati-hati di jalan dan jangan ngeluh kalau ada kemacetan. Karena memang sejatinya pas liburan tuh emang ya gak bakalan jauh-jauh dari kemacetan teman pro 2. Karena tentunya gak cuman kamu aja yang pengen pergi, yang pengen pergi ke tempat wisata gitu ya, tapi juga banyak orang yang pengen berwisata juga. Well, siang hari ini tentunya Gatri Syaca bakal nemenin kamu lagi di Pro 2 Hitlist. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan tentunya kita akan memulai santai siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist, dimana aku bakalan kasih kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih dan bisa kamu dengarkan sampai nanti jam 12 siang. Lagu-lagunya apa aja? Tunggu ya, abis ini aku bakalan kasih kamu 20 lagunya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ya teman pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini di pro 2 hit list. Udah banyak yang menanti-nanti nih kayaknya. Udah ada beberapa teman pro 2 yang nanyain juga, ini list lagunya apa buat hari ini. Dan untuk list di hari ini teman pro 2, aku udah siapin 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca. Untuk lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagu Sheila on Seven, Sederhana, lagunya Virgun, Tak Setara, ID Gitaf, Mungkin di Depan Buram, And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Fanny Sugi featuring Herua, Jogja Lantai 2, Noah, Suara Dalam Kepala, Adrian Halif featuring Juicy Lucy, Sialan, Marion Jola, Jangan, Firsa Besari, Peluku Untuk Pelikmu, dan lagunya Citra Solastika, Tilik Jogja. Untuk 10 lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagu Zayn Malik, Die For Me, Jenny, Like Jenny, Sam Smith, Unholy, Taylor Swift, Opalite, Sia, Chandelier, Benson Boone, Beautiful Things, Heart to Hearts, Rude, Camila Cabello, Bad Things, Meghan Trainor, Made You Look, dan juga lagunya Henry Moody, Drunk Text. Dari 20 lagu ini, kamu mau pilih yang mana dulu nih untuk didengarkan siang hari ini? Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Aku tunggu ya. Abis ini aku nanti bakalan mulai puterin lagu-lagu yang tentunya udah kamu pilih dan udah kamu kirimkan ke nomor WA Pro 2. Aku tunggu ya.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Epo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

Ya teman pro 2, aku mau nyapa dulu nih Katri di Playen. Hai Katri, yang udah gercep banget buat gabung di siang hari ini, tentunya di pro 2 hit list. Katanya long weekend, biarin yang lain liburan ngabisin uang, kita kerja aja yang baca biar tetap dapat penghasilan. Padahal aslinya pengen jalan-jalan juga, menghibur diri aja. Tapi ya udah, nanti gantian ya Katri ya, kalau pas orang-orang pada kerja. Nah kita nih yang giliran liburan ya kan, biar enggak macet-macetan ya kan. Terus di tempat wisatanya pun juga enggak terlalu rame gitu kan. Dan kayak harga tiket-tiketnya pun juga biasanya lebih murah ya. Katanya Katri dia pengen dengerin lagunya Zayn Malik, Sam Smith, Sia, Camila Cabello, dan juga lagunya Henry Moody. Oke deh Katri, terima kasih udah gabung di siang hari ini. Dan tentunya langsung aja aku bakalan puterin nih lagu-lagu yang udah dipilih sama Katri di Playen. Buat yang belum gabung, langsung aja kamu gabung sekarang, karena tentunya semakin cepat kamu gabung, semakin cepat juga nih lagu-lagunya bakalan aku mainkan.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, masih ada beberapa lagu nih dari pilihannya Katri yang belum aku puterin. Cuman aku mau nyalain dulu nih lagu-lagu Indonesia yang sudah dipilih sama Kevin Aril di Catur Tunggal. Katanya Kevin pengen dengerin lagunya Sheila on Seven, Sederhana, Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2, Virsa Besari Peluku Untuk Pelikmu, Taylor Swift Opel Light, dan juga lagunya Camila Cabello Bad Things. Tadi yang Camila Cabello Bad Things juga udah dipilih sama Katri ya. Jadi ya udah langsung aja aku puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Kevin Aril dan juga sama Katri di Playen.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Iya teman Pro 2, masih banyak nih lagu-lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist siang hari ini. Untuk lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagu Virgun Tak Setara, ID Gitaf Mungkin Di Depan Buram, And Now featuring Ari Lesmana Sesi Potret, terus juga lagunya Noah Suara Dalam Kepala, Adrian Halif featuring Juicy Lucy Sialan, Marion Jola Jangan, dan Citra Solastika Tilik Jogja. Untuk lagu Manca, ini kamu bisa memilih di antara lagunya Jenny Like Jenny, terus juga lagunya Benson Boone, Beautiful Things, terus juga lagunya Hearts to Hearts, Rude, dan juga lagunya Meghan Trainor, Made You Look. Dari lagu-lagu yang masih available, masih bisa dipilih ini, kamu mau pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung kasih tahu aja melalui WA ya, ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman pro 2, lagu dari Taylor Swift, Opelite, ini juga udah dipilih nih sama Mama Rangga. Halo Mama Rangga, Taylor Swift, Sia, Chandelier, ini juga tadi, Sia yang Chandelier udah tadi juga ya. Terus ada juga Henry Moody, Drunk Text, ini juga tadi udah diputerin. Yang belum diputerin dari pilihan Mama Rangga adalah lagunya Noah, Suara Dalam Kepala, dan lagunya ID Gitaf, Mungkin di Depan Suram. Nanti habis ini ya, Mam. Terus juga Meisa di Condong Catur, pilih lagunya Virgun, Adrian Halif, dan Henry Moody. Tadi Henry Moody-nya juga udah, jadi tinggal yang Virgun sama Adrian Halif aja ya. Sama sekalian ini ada Kak Endang yang pilih lagunya Tilik Jogja dan lagunya Camila Cabello. Tadi Camila Cabello-nya udah ya. Jadi ada beberapa yang udah diputerin dan ada yang belum diputerin. Jadi aku bakal muterin dulu nih lagu yang belum diputerin tadi gitu ya. Requestan dari Mama Rangga, terus juga Kak Endang dan juga Meisa di Condong Catur. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang belum ikutan gabung siang hari ini, masih aku tunggu ya. Langsung aja deh kamu pilih lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini dari list lagu yang udah aku share tadi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelengar.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Fanny Sugi Jogja Lantai 2, Marion Jola Jangan, dan juga lagunya Jenny, Like Jenny. Yang belum diputer, Marion Jola, Citra Solastika sama Jenny ya. Tadi lagunya Citra Solastika yang Tilik Jogja, ini juga udah di request sama Kak Ajeng di Klaten ya. Ya udah langsung aja. Abis ini aku bakalan puterin dulu nih lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah gabung ke 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

Ya teman Pro 2, kayaknya tinggal beberapa lagu aja nih yang belum aku puterin ya siang hari ini. Waktunya juga udah hampir habis nih, soalnya kan Pro 2 Hitlist cuman sampai jam 12 siang aja ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, aku masih bakalan bacain kok WA kamu gitu ya, yang sudah dikirimkan melalui WA ke 0811251025. Adalah Lavernia, hai Lavernia, pilih lagunya Henry Moody, Sam Smith, Camila Cabello, Zayn Malik, dan Meghan Trainor. Tadi udah diputerin semuanya ya. Terus ada Kak Riri di Klaten, pilih lagunya Sia, Benson Boone, Taylor Swift, dan Henry Moody. Yang belum aku puter, Benson Boone aja ya. Terus abis itu ada Aziza di Klaten, hai Aziza, dia pilih lagunya Shilon Seven, ID Gitaf, Noah, Adrian Halif, dan Firsa Besari. Tadi udah aku puterin juga semuanya. Ada Lili, hai Lili, pilih lagunya Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Sam Smith, Sia, Hearts to Hearts, dan juga Meghan Trainor. Yang belum aku puter itu lagunya Enau dan juga lagunya Hearts to Hearts ya. Ada Bayu di Godean, hai bye. Dia pilih lagunya Adrian Halif, Marion Jola, Jenny, dan Sia. Tadi udah aku puterin juga ya. Terus aku mau nyapa dulu nih, ada Eka di Eka di mana ya? Eka di Bantul, katanya pilih lagunya Sheila on Seven, Citra Scholastica, dan Benson Boone. Terus Aisyah juga pilih Benson Boone. Terus juga Theo di Magelang, dia gak milih lagu tapi ngasih kata-kata hari ini. Jangan pernah menyerah pada impianmu. Sekecil apapun kamu, kamu bisa membuat perubahan besar. Gunakan kelebihanmu untuk membantu sesama dan selalu lakukan yang benar meskipun sulit. Aduh, terima kasih banget Theo untuk kata-katanya hari ini. Dan ya udah sisa 3 aja nih lagu yang belum aku puterin. Jadi langsung aja aku puterin lagu-lagunya ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don.
1: Don,
2: sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
1: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
2: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
1: Dih, jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
2: Bodoh amat, emang ada aturannya?
1: Ada kok, makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
2: Mana coba lihat.
1: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal sudah dong.
3: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, kayaknya semua lagu 20 lagu, lagu Indonesia dan juga lagu manca yang sudah aku tawarkan ke kamu tuh udah dipilih semuanya dan udah aku puterin semuanya ya. Puas gak tuh teman Pro 2 dengerin 20 lagu favorit kamu siang hari ini di Pro 2 Hitlist? Kalau belum puas, boleh kamu bisa request lagi, tapi satu lagu aja ya. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan tentunya abis ini aku bakalan ngobrolin tentang makanan dan juga UMKM nih teman Pro 2. Siapa tahu nih di siang hari ini ada di antara kamu yang lagi kebingungan gitu ya, mau makan apa di siang hari ini, terus kayak butuh referensi gitu ya. Boleh, pokoknya stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kalau misal kamu pengen kasih tahu aku menu makan siang favorit kamu juga boleh. Kamu bisa gabung ke nomor WA Pro 2

0: ada setan senyawa dan candu.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Duh, lapar nih.
4: Sama. Makan apa ya?
3: Bakso aja gimana?
4: Atau nasi padang?
3: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
4: Mahal nggak ya?
3: Ah, bingung nih.
2: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Iya teman pro 2, kalau misal kamu lagi pengen makan yang pedes-pedes gitu ya di siang hari ini. Nggak tahu kenapa kalau orang yang suka pedes itu walaupun cuacanya panas gitu ya, tapi tetap aja gitu ya pengennya makan yang pedes-pedes terus sampai yang keringetan sampai yang gerah gitu ya teman pro 2 gara-gara kepedesan. Tapi emang kalau kita suka makanan yang pedes itu benar-benar kayak apa ya, puas aja gitu loh teman pro 2 ketika kita bisa makan yang pedes gitu ya, terus sampai keringetan, sampai yang gobios gitu istilahnya. Jadi ya buat kamu yang mungkin pengen makan yang pedas-pedas di siang hari ini, kamu bisa cobain. Kalau di Jogja itu ada yang namanya penyetan teman pro 2. Jadi di tempat penyetan itu biasanya ada banyak sekali lauk teman pro 2. Mulai dari ayam, telur, tahu, tempe, lele, ikan, nila, terus juga mungkin kayak ceker, kepala ayam, kulit gitu ya. Pokoknya kayak banyak banget pilihan-pilihan lauk yang bisa kamu pilih gitu ya. Terus sambelnya juga bisa kamu pilih nih. Ada biasanya yang paling populer tuh sambel bawang yang emang pedes gitu ya. Terus ada sambel tomat, ada sambel terasi, terus ada juga sambel tomat mentah, ada sambel tomat mateng gitu ya. Banyak banget pokoknya pilihannya yang bisa kamu santap di siang hari ini. Sesuaiin aja sama tingkat toleransi pedes kamu gitu ya. Kalau kamu cuma berani pedes yang sedikit aja, ya udah mungkin pesannya sambal tomat ya yang enggak terlalu pedes. Tapi kalau pengen yang pedes banget ya sambal bawang sih paling juara ya, teman pro 2. Dan jangan lupa nih kalau misal kamu makan di penyetan itu walaupun enggak semua penyetan tuh ada menu sayurnya ya, teman pro 2. Cuman banyak juga yang menyediakan menu sayur gitu ya. Jadi kamu bisa cobain makan ca kangkung gitu ya barengan sama penyetan tersebut gitu. Terus abis itu ada ca jamur, ada juga mungkin terong crispy gitu ya, atau jamur crispy gitu yang gak biasanya satu paket tuh kalau misal kita makan di penyetan. Menu favorit kamu kalau kamu makan di penyetan apa sih, kasih tahu dong.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodway FM.
5: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.
2: Terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodway FM.

Ya untuk kamu teman Produa yang mungkin kebetulan hari ini atau siang hari ini tuh kamu lagi berwisata ke daerah Gunung Kidul. Nah ini di Gunung Kidul ini kamu bisa cobain salah satu kuliner khas di Gunung Kidul nih teman Produa, yaitu nasi tiwul teman Produa. Nah kalau biasanya kita kayak ya aku pribadi ya teman Produa, biasanya makan tiwul itu adalah dicampurnya pakai gula merah gitu ya, terus juga sama kelapa parut teman Produa. Nah padahal kalau di daerah Gunung Kidul, tiwul itu digunakan sebagai pengganti nasi. Dan tentunya tiwul ini kalorinya tuh lebih rendah gitu ya daripada nasi putih loh teman Produa. Jadi buat kamu yang mungkin lagi diet gitu ya, nah bisa juga tuh mengganti nasimu gitu ya dengan nasi tiwul gitu ya, karena nasi tiwul itu per 100 gramnya itu hanya mengandung kalori sebesar 121 hingga 147 teman Produa. Nah terus kalau tiwul yang di dijadikan pengganti nasi putih itu ya rasanya biasa aja, plain gitu teman Produa, atau misalnya kayak ditaburin garam dikit jadi agak-agak gurih gitu ya, tapi yang jelas nggak manis, nggak dicampur gula teman Produa. Dan kalau biasanya di satu porsi nasi tiwul itu biasanya ada lauk-laukan seperti tahu tempe atau mungkin ayam gitu ya, ikan asin, terus dimakannya pakai sambal dan juga sayur rebus gitu teman Produa. Jadi biasanya kalau misal kamu ke daerah Gunung Kidul itu kamu bisa nih menikmati nasi tiwul gitu ya, lengkap dengan lauk-laukan dan sayurnya. Bisa juga sih dimakannya pakai sayur urap gitu ya, sayur dengan bumbu kelapa gitu ya, terus juga pakai sayur tempe dan lombok ijo gitu ya, seperti yang biasanya kita makan dengan nasi merah khas Gunung Kidul juga gitu. Nah jangan lupa nih kalau misal kamu lagi berwisata ke Jogja lantai 2 boleh nih ya dicobain untuk makan nasi tiwul gitu, karena kalau di Jogja tuh jarang-jarang nih ada yang jual nasi tiwul.

0: Yeah. Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Persiapan diberangkatkan dari jalur 3 kereta api
3: Kak,
1: gimana?
3: Maaf kak, bisa pindah tempat duduk?
1: Loh, kenapa?
3: Kakak sedang hamil?
1: Enggak.
3: Lanjut usia?
1: Enggak lah.
3: Pakai krek?
1: Enggak pak.
3: Nah kalau gitu, mari silakan pindah kak ke sebelah sana.
1: Kenapa? Kan kursinya kosong pak.
3: Itu ada tandanya kak. Ini kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil, ibu membawa anak, dan yang memakai krek untuk alat bantu berjalan. Mari silahkan pindah ke sebelah sana kak. Maaf ya, terima kasih kak.
4: Hargai hak orang lain. Gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

Iya teman pro 2, kalau kita lagi bepergian itu kan tentunya sering banget ya kita tuh beli makanan ataupun juga produk-produk dari penjual lokal gitu ya untuk dibawa pulang dan dijadikan oleh-oleh. Nah kalau tadi udah ada nasi tiwul nih teman pro 2, kayaknya kalau dibawa pulang kan agak resiko cepet basi gitu teman pro 2. Nah kalau misal kamu mau cobain tiwul yang manis gitu ya, nah boleh juga tuh, di Jogja tuh ada yang namanya tiwul ayu gitu. Jadi itu bisa dibuat untuk oleh-oleh gitu ya. Apalagi tiwul ayu ini packagingnya juga udah keren nih teman pro 2 ya, kayak pakai kotak box gitu yang tentunya bisa kamu bawa dan dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah gitu ya, ataupun juga untuk tetangga gitu. Nah kalau tiwul ayu sendiri itu yang paling terkenal tuh kayaknya tiwul ayu Mbok Sum ya teman pro 2. Nah di tiwul ayu Mbok Sum ini gak cuman ada tiwul yang dipakein gula merah aja nih teman pro 2, karena di sana pun juga ada berbagai macam rasa gitu ya. Ada yang rasa coklat, terus juga ada rasa stroberi gitu ya, bahkan ada juga yang rasa-rasa kekinian nih teman pro 2, kayak semacam matcha gitu ya, terus juga rasa-rasa kekinian lainnya gitu. Tinggal pilih aja yang sesuai sama selera kamu gitu ya, mau itu rasa coklat ataupun juga rasa gula jawa gitu ya, ataupun juga mungkin rasa matcha ataupun juga yang lainnya. Nah itu tinggal disesuaikan aja nih sama selera kamu ya, dan tentunya harganya pun juga enggak terlalu mahal ya teman pro 2, karena kalau tiwul ayu di Mbok Sum ini biasanya itu berkisar antara Rp7.000 aja, sampai yang paling mahal itu Rp18.000 teman pro 2 untuk tiwul oven gitu. Jadi tergantung nanti rasanya tuh mau yang kayak gimana gitu ya. Jadi tergantung rasanya tuh kayak gimana, kamu pengen yang rasa apa, nanti harganya menyesuaikan. Dan gak cuman tiwul aja sih, tapi juga ada gatot juga gitu. Nah kalau gatot itu aku suka sih personally gitu ya, apalagi kalau misal gatotnya tuh enggak kecut gitu, tapi ya enak aja gitu. Jadi ada berasa kayak apa ya, dia tuh teksturnya kayak cenit-cenit gitu loh teman pro 2 ya, terus kayak kenyal-kenyal gimana gitu, pokoknya enak aja. Kalau misal kamu penasaran pengen coba, ya udah dicobain aja ya, karena harganya pun juga enggak mahal. Jadi kalau misal kamu mau menjadikan ini cemilan ataupun juga oleh-oleh, itu cocok banget ya, tanpa harus menguras kantong gitu ya. Karena tentunya kalau pas lagi liburan itu kan banyak nih budgetnya ya, jadi ya beli oleh-oleh tetap gitu ya, tapi juga tentunya yang ramah kantong.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Iya teman pro 2, kalau tadi aku udah kasih kamu beberapa referensi makan siang untuk kamu gitu ya. Tinggal kamu eksekusi aja ya, kira-kira mau makan apa siang hari ini. Kadang-kadang tuh bener-bener makannya mungkin cuman 30 menit ya, tapi mikir mau makan apa itu bisa yang kayak lama gitu teman pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lagi makan siang, selamat makan siang aja ya. Gak usah buru-buru makannya, dinikmatin gitu ya makanannya. Dan semoga makanan yang kamu makan siang hari ini bisa bikin kamu tambah sehat ya, terus tambah kuat, dan tentunya bisa bermanfaat nih untuk tubuh dan kesehatan kamu.

0: Stay tune on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwell, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.

Iya teman Pro 2, masih ditemenin sama aku Gatri Syaca yang tentunya siang hari ini masih bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Kita masih punya waktu sampai nanti jam 3 sore. Dan kali ini aku bakalan kasih kamu updatean terbaru dari dunia olahraga. Dan tentunya untuk updatean terbaru dari dunia olahraga ini aku ambil dari rri.co.id, di mana memasuki putaran pertama Pro Futsal League 2026 Futsal Mbak Ajeng FMA ini berhasil mengakhiri rentetan hasil negatif mereka dengan memenangkan pertandingan yang dilaksanakan hari Kamis kemarin teman Pro 2. Dan tentunya Futsal Mbak Ajeng atau FMA ini berhasil mengalahkan Elano FC Tuban di pertandingan yang digelar di Gor Indoor Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung. FMA menang 5-2 dan mereka sukses meraih hasil positif setelah berambisi meraih poin perdana. Dan tentunya permainan futsal Kamis kemarin itu memang dari awal pertandingan FMA ini sudah tampil agresif teman Pro 2. Dan untuk gol pertama mereka ini diperoleh gitu ya dari Aldi Renaldi di menit ke-12. Dan tentunya hasil ini membawa mereka unggul 1-0 di babak pertama teman Pro 2. Dan memasuki babak kedua, gol beruntun terjadi di menit ke-32 dan 33 teman Pro 2. Terus abis itu untuk gol keempat ya, berarti ya ini dari hasil kerjasama para pemain gitu ya. Dan akhirnya di menit ke-37 ada juga gol tambahan teman Pro 2 yang tentunya menambah keunggulan FMA teman Pro 2. Terus di sisi EKS atau Elano FC Tuban, mereka berhasil membalas ya gol di menit ke-33 gitu ya, dan di menit ke-39. Dan skor 5-2 ini bertahan hingga akhir pertandingan teman Pro 2. Jadi FMA ini berhasil memenangkan pertandingan yang digelar Kamis kemarin. Dan tentunya laga masih akan berlanjut dan semoga tren positif dari FMA ini bisa dipertahankan.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya tentunya, ya tentunya teman Pro 2 masih dengan updatean terbaru dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Nah, kali ini ada tuan rumah Indonesia gitu ya, berhasil mengemas satu medali perunggu gitu ya teman Pro 2, setelah merebut posisi terbaik ketiga kategori beregu U17 di ajang kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026. Dan tentunya laganya sendiri itu dilaksanakan di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta Kamis kemarin. Trio Kirana Syafira Putri, Nadira Putri Haliza, dan Nadira Naura Putri menjadi tim terbaik ketiga dengan perolehan 3.354 poin dan berhasil mendapatkan medali perunggu. Dan tentunya untuk juara pertamanya ini diraih oleh Kazakhstan dengan raihan 3.906 poin, dan medali perak juga direbut oleh Uzbekistan dengan menorehkan 3.821 poin. Dan tentunya itu tadi untuk kategori U17 teman Pro 2 ya. Dan tentunya di kategori U19 ini dimenangkan Kazakhstan gitu ya, terus juga ada Uzbekistan dan Kazakhstan lagi gitu. Terus di nomor lainnya di nomor yang sama di kategori perorangan U19, Indonesia ini berada di peringkat ke-7, terus juga di peringkat ke-12 gitu ya, di peringkat ke-15 dan ke-16 teman Pro 2. Dan ya gak apa-apa teman Pro 2 ya, pokoknya tentunya atlet-atlet yang kemarin berlaga tuh sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Dan kalau

kali ini belum mendapatkan hasil yang terbaik, itu juga gak apa-apa. Mungkin di lain kesempatan Indonesia masih akan bisa nih berupaya untuk bisa menjadi yang terbaik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, makasih banyak ya. Dan tentunya buat kamu yang masih pengen request lagu, masih boleh loh, masih bisa gabung ke nomor WA Pro 2 di 0811-251-1025. Dan tentunya abis ini aku bakalan kasih kamu informasi-informasi update terbaru dari dunia selebriti, dari dunia entertainment gitu ya, sesaat lagi. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus aja nih santai siangnya Pro 2 Jogja, masih barengan sama aku Gatri Syaja yang tentunya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, masih sama aku Gatri Syaca yang siang hari ini tentunya masih bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Aku mau nyapa dulu nih Tam-Tam, halo Tam-Tam yang katanya pengen dengerin lagunya The Massive Tak Punya Nyali. Terus juga Katri di Playen, halo Katri. Jam-jam rawan ngantuk nih, cuaca lagi panas banget. Tapi kena kipas kok liar-liar pengen merem. Padahal kerjaannya belum kelar. Aduh. Ya udah enggak apa-apa Katri, kalau merem bentar ya enggak apa-apa juga ya. Napping gitu teman berdua ya. Kali ini aku mau puterin. Mau bacain dulu nih informasi-informasi dari dunia entertainment nih teman berdua, di mana satu film Indonesia berjudul Laut Bercerita ini terpilih menjadi salah satu proyek yang akan dipresentasikan di program HAF Goes to Cannes di ajang Marche du Film 2026. Dan tentunya film yang diadaptasi dari novel karya Leila S. Hudori ini menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HAF teman Pro 2. Dan tentunya kabar ini diumumkan langsung oleh rumah produksi Lynx Films melalui media sosial mereka. Dan tentunya program ini akan berlangsung dari 15 Mei gitu ya, hari ini, sampai tanggal 18 Mei 2026 di Cannes Perancis teman Pro 2. Dan tentunya film ini disutradarai oleh Yosep Angginun untuk pemainnya sendiri nih teman Pro 2, seperti Reza Rahardian, terus juga ada Christine Hakim, ada Yunita Siregar, terus juga ada Eva Celia gitu ya, ada Dian Sastrowardoyo, ada Ben Nugroho, Kevin Julio, terus juga banyak ya bintang-bintang yang turut hadir dan bermain di film ini. Dan tentunya film ini itu menampilkan cuplikan singkat gitu ya dari proyek Laut Bercerita. Jadi tentunya film ini tuh akan di istilahnya kayak diliatin gitu ya di festival film Cannes yang berlangsung di Perancis untuk sebagai salah satu proyek di Hong Kong Asia Film Financing Forum gitu teman Pro 2. Wow, keren banget. Dan tentunya di kesempatan ini semoga semoga semakin banyak nih ya film-film Indonesia yang tentunya akan go internasional gitu ya, misalnya ikut festival ataupun juga ikut pitching di negara-negara lain gitu teman Pro 2, sehingga nantinya film-film Indonesia bakalan lebih dikenal lagi di kancah internasional.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi dari dunia entertainment nih teman Pro 2. Kalau tadi ada film Laut Bercerita yang salah satu bintangnya adalah Reza Rahadian. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang film Semua Akan Baik-Baik Saja yang juga dibintangi oleh Reza Rahadian barengan sama Christine Hakim dan juga aktris-aktris muda lainnya, teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang suka dengan cerita drama keluarga gitu ya. Nah, ini film ini cocok banget buat kamu. Karena film Semua Akan Baik-Baik Saja ini memang bercerita tentang keluarga gitu ya, drama keluarga yang menyoroti tentang kehilangan, harapan, dan pentingnya menjaga hubungan antar keluarga, teman Pro 2. Dan tentunya ceritanya ini adalah tentang seorang tokoh bernama Langit gitu ya, yang berusaha menjadi sosok pengganti untuk ketiga ponakannya setelah tragedi yang dialami oleh keluarganya, teman Pro 2. Dan tentunya tragedi tersebut adalah mentari gitu ya, meninggal mendadak gitu ya, dan harus meninggalkan luka emosional bagi seluruh anggota keluarganya. Dan kalau dari salah satu cuplikan atau teaser gitu ya yang ada di Instagramnya, ini memang filmnya tuh akan apa ya, kayak memainkan emosi di penontonnya gitu teman Pro 2. Karena tentunya di film ini tuh ada sedihnya gitu ya, ada happy-nya, terus juga ada kayak semacam konflik-konfliknya gitu. Jadi kayak kita sebagai penonton pun juga akan diajak untuk merasakan emosi-emosi yang ada di film tersebut. Apalagi kalau misal ceritanya tuh tentang keluarga, itu pastinya banyak yang relate gitu teman Pro 2 ya. Dan tentunya Reza Rahadian itu akan beradu acting dengan Christine Hakim gitu ya. Terus juga bakalan ada Happy Salma, ada Raihanun, ada Asri Welas, ada Ade Rai juga, bahkan ada Happy Salma. Jadi aduh, kayaknya gak boleh ketinggalan deh teman Pro 2 nonton film Semua Akan Baik-Baik Saja. Untuk apa tayangnya sendiri ini udah ada di bioskop sih ya, karena si Semua Akan Baik-Baik Saja ini sudah mulai tayang tanggal 13 Mei 2026. Jadi monggo nih buat kamu mumpung lagi pada libur gitu ya, boleh langsung aja kamu nonton di bioskop barengan sama keluarga mumpung lagi pada ngumpul ya kan. Kalau tadi Kak Tri di Playen menyapa aku siang hari ini, terus dia juga tadi sempat request lagunya Jessie J, Price Tag, udah aku puterin ya. Terus aku juga mau menyapa Bayu di Godean yang nyapa aku lagi juga nih siang hari ini, katanya dia pengen dengerin lagunya Zara Larsson, Lush Life. Ya udah langsung aja aku puterin ya, bye.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode dengan

Ya teman pro 2, di siang hari ini kayaknya cuacanya agak-agak panas ya teman pro 2. Kalau misal kamu emang lagi ngerasa kepanasan, ya udah mungkin ada baiknya yang adem dulu ya teman pro 2. Kalau misal aku sih di dalam studio tuh rasanya tetap dingin gitu, karena kan emang harus nyalain AC untuk menjaga alat-alat siaran komputer kita tetap adem gitu ya, nggak kepanasan. Karena kan kita mengudara dari jam 5 sampai jam 24, berapa jam aja tuh ya kan. Jadi ya harus banget sih ruangan ini tuh harus dingin banget. Cuman kalau dari tempat aku duduk terus lihat keluar, ini kayaknya emang panas sih teman pro 2. Jadi buat kamu yang lagi kepanasan, ya udah neduh dulu aja ya. Minum minuman yang dingin, tapi jangan tapi kurangin yang manis-manis ya. Minum air putih dingin aja nih teman pro 2. Dan aku seneng banget karena di beberapa titik di Jogja gitu ya. Kalau aku sih baru nemunya tuh di stasiun Tugu gitu ya, sama di stasiun Wates, itu ada dispenser yang bisa kamu manfaatin untuk mengambil air minum. Ya tapi harus bawa tumbler kemana-mana sih teman pro 2. Jadi kalau misal kamu butuh minuman yang dingin, nah enak banget sih. Nah satu lagi nih kabar terbaru dari dunia entertainment kali ini dari luar ya teman pro 2 ya, di mana HBO Max ini sudah merilis teaser pertama untuk serial Stuart Fails to Save the Universe teman pro 2. Jadi serial ini adalah sebuah spin-off terbaru dari serial The Big Bang Theory yang terkenal itu teman pro 2. Kalau misal kamu udah pernah nonton yang Sheldon, nah ini kan juga salah satu spin-off dari The Big Bang Theory yang menceritakan tentang masa kecil dari Sheldon Cooper teman pro 2. Dan tentunya untuk teasernya sendiri gitu ya, itu sudah diluncurkan gitu ya di Discovery di New York gitu ya pada hari Kamis kemarin teman pro 2. Dan untuk acara peluncuran teasernya sendiri itu juga dihadiri oleh Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn, dan John Ross Bowie yang tentunya mereka ini juga ikut memperkenalkan serial baru tersebut. Dan untuk serialnya sendiri ini dijadwalkan akan mulai tayang pada 23 Juli 2026 di HBO Max, dan dia akan punya 10 episode teman pro 2. Dan tentunya untuk kalau yang Sheldon itu kan spin-off yang menceritakan tentang Sheldon Cooper ya, tokoh utama dari serial Big Bang Theory. Tapi kalau untuk spin-off yang terbaru ini, Stuart Fails to Save the Universe, ini akan berfokus pada cerita Stuart Bloom gitu ya, yang punya toko buku komik teman pro 2. Nah kalau kamu udah nonton The Big Bang Theory pasti kamu tahu juga dong tokoh ini ya kan. Dia bukan salah satu tokoh utama dalam serial The Big Bang Theory sih teman pro 2, tapi dia juga punya peran penting di sana gitu. Itulah mengapa mungkin dia dibikinin spin-off-nya gitu teman pro 2. Nah kalau misal kamu belum nonton The Big Bang Theory, boleh deh kamu coba dulu nonton The Big Bang Theory gitu ya. Terus juga abis itu ada serial yang Sheldon yang menceritakan masa kecilnya Sheldon Cooper. Terus abis itu ada Georgie and Mandy's First Marriage. Georgie ini adalah kakak dari Sheldon Cooper gitu ya. Terus juga abis itu nanti sambil nunggu Stuart Fails to Save the Universe teman pro 2, nanti kita tunggu di bulan Juli dia bakalan tayang. Dan kalau menurut aku sih emang ini serialnya keren banget sih. Jadi selain kita tuh dapat hiburan gitu ya, kita juga kayak semacam jadi belajar gitu loh teman pro 2. Misalnya kayak teori
teori-teori tentang fisika, kimia gitu. Karena mereka ini emang benar-benar menceritakan tentang orang-orang yang dia ini pinter, jenius gitu ya, temen pro 2. Tapi juga lucu-lucu. Pokoknya nonton aja kalau misal kamu belum nonton ya.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja. Itu artinya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Kayaknya semua requestan yang ada di playlistnya Pro 2 Jogja udah aku puterin. Tapi ya tentunya ada juga dong beberapa lagu yang gak bisa aku puterin karena ada gak ada di playlistnya Pro 2 Jogja. Terus juga mungkin lagunya tuh udah kelamaan ya. Terima kasih teman Pro 2. Dan tentunya aku pamit dulu ya. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Niken di Sore Ceria. Jangan lupa nih untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit, selamat sore, bye.

Kita mulai dari berita pertama tahun 2022 dari rri.co.id. Pertemuan puncak antara Amerika Serikat dan Tiongkok berlangsung di Beijing pada Kamis 14 Mei 2026. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam pembahasan kerjasama, Xi Jinping menyerukan peningkatan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Ia juga meminta penguatan komunikasi diplomatik dan militer antar kedua negara. Trump juga mendorong peningkatan akses pasar bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Tiongkok. Selain itu, Washington juga meminta Beijing untuk menekan aliran fentanyl ke Amerika Serikat dan meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika Serikat. Kedua negara turut membahas konflik Timur Tengah, perang di Ukraina, dan situasi di Semenanjung Korea. Trump dan Xi sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka guna menjaga arus energi global. Anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif Muhammad meminta pemerintah memberikan kebijakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, penataan birokrasi tidak boleh mengorbankan guru yang telah lama mengabdi di sekolah negeri. Habib menilai penataan aparatur sipil negara tidak boleh dilakukan secara kaku. Ia juga meminta pemerintah menyiapkan mekanisme transisi bagi tenaga pengajar non-ASN. Habib mengusulkan penerapan skema P3K paruh waktu sebagai masa transisi bagi guru honorer. Menurutnya, skema tersebut dapat memberikan kepastian status bagi guru non-ASN. Data yang disampaikan Habib menunjukkan Indonesia mengalami kekurangan lebih dari 480 ribu guru. Laju pensiun guru pun di sekolah negeri juga mencapai sekitar 70 ribu orang per tahun.

0: Masih dari rri.co.id, Temuan Pro 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Penegakan Hukum sepanjang periode 1 Januari 2025 hingga 11 Mei 2026 telah menutup 1.004 situs bajakan sebagai upaya memperkuat perlindungan hak cipta di ruang digital. Direktur Jenderal Ki Harmansyah Siregar saat diwawancara secara daring pada Rabu 13 Mei 2026 menegaskan perlindungan hak cipta di ruang digital menjadi perhatian serius pemerintah, mengingatkan tingginya dampak pembajakan terhadap industri kreatif nasional. Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Direktur Penegakan Hukum Ari Ardian Rizhadi menegaskan bahwa penanganan laporan pelanggaran dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, setiap laporan diproses melalui tahapan penerimaan laporan, verifikasi, rekomendasi penutupan, hingga eksekusi pemutusan akses secara cepat, tepat, dan terukur.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, halo teman berdua, ditemuin sama Dika di Seri-Ceria sampai nanti jam 7 malam. Panjang banget perjalanan kita hari ini teman berdua. Mari kita mulai lagu pertama di sore hari ini. Kita mulai dari lagunya Fizz Tarot teman berdua. Masih nemenin kamu di Sore Ceria bareng sama Dika sampai nanti jam 7 malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, ditemenin sama Niken sampai nanti jam 7 malam. Panjang banget perjalanan kita hari ini teman berdua. Buat kamu yang request lagu, Niken boleh banget. Tadi baru aja kita denger lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home teman berdua. Di request sama Karini di Pakem ya. Satu lagi lagunya Gea Indrawari maksudnya ya, 1000 kali. Ini juga sudah aku siapkan buat Karini di Pakem. Tadi di-request sama beliau teman berdua, katanya semalam tuh abis dengerin lagu pengantar tidur langsung beneran tidur. Ini dengerin lagu pengantar tidurnya yang Gea Indrawari 1000 kali atau yang mana nih Karini? Tadi malam kan yang tugas juga aku ya. Kayaknya Karini terakhir request Kadikan itu tadi malam. Yang ini gak sih, sesi potret gak sih yang kita ke segmen head to head ya. Habis itu terus langsung tidur, karena udah malam ya. Emang enaknya kalau tidur itu dengerin musik. Itu bahkan juga berlaku buat aku teman berdua. Jadi aku gak tahu kenapa setiap tidur harus banget nyalain musik ya. Bukan karena aku punya radio terus aku harus dengerin musik setiap hari gitu ya, bukan. Tapi lebih relax, lebih tenang, dan lebih menyenangkan aja gitu loh. Jadi memang anaknya emang suka yang berisik-berisik gitu kan ya. Jadi setiap mau tidur harus dengerin musik. Untuk sekarang tuh kan ada aplikasi Spotify yang bisa di timer ya. Jadi kayak bisa di timer 15 menit, 30 menit. Nah itu udah aman banget, gak bikin HP juga cepet lowbat kan. Dan kita tidurnya juga makin jenjak nih teman berdua. Kadang kalau lagi gak bisa tidur banget, aku malah suka dengerin podcast dan bahasnya yang politik misalnya, atau bahas yang berat-berat yang kayaknya ini susah banget nih untuk dicerna, jadi kayak cepet ngantuk. Baik nih teman berdua, buat kamu yang mau request lagu ya kayak Karini Pakem juga boleh banget nih. Kamu mau dengerin lagu apa sore hari ini teman berdua, boleh banget WhatsApp aja ke Rike di 0811 251 1025 ya.

pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, kamu ngerasa gak sih 2 hari ini kalau aku gak salah ya Jogja asli panas banget teman berdua. Siang-siang keluar dari ruangan gitu ya, aduh itu tuh kayak gak kuat ya, panas banget. Kayak baru keluar beberapa menit kayak udah gobios badannya teman berdua. Tapi aku gak tahu kemarin Tam-Tam bilang kalau aku gak tahu dia di domisili mana, itu ada hujan katanya teman berdua, dan hujannya tuh hujan angin.

Ya, ah, masa sih ada hujan tebang pera dua di tengah cuaca Jogja yang kayak gini panas banget ya kan? Dan ini juga kata BMKG tebang pera dua, ini tuh adalah fenomena super El Nino yang katanya diprediksi muncul lebih cepat katanya tebang pera dua dari perkiraan dan bisa berpotensi menjadi salah satu yang terkuat di dalam sejarah katanya tebang pera dua. Dan laporannya ini peluang El Nino ini muncul di periode Mei sampai Juli 2006. Dan Indonesia sebagai negara tropis di wilayah Indo-Pasifik ini sangat rentan pastinya dengan El Nino. Dan fenomena ini bisa menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan pastinya, curah hujan di bawah normal terutama nanti di Jawa, Bali sama Nusa Tenggara. Terus karena kekeringan pastinya juga akan bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih masif. Terus penurunan produksi pertanian kayak padi, jagung, hortikultura karena musim kemarau yang panjang tebang pera dua. Terus juga kenaikan suhu udara yang bisa memperburuk gelombang panas. Terus potensi meningkatkan kasus DBD juga di awal transisi karena diikuti juga dengan resiko kekurangan air bersih juga kan. Nah untuk Jogja sendiri tebang pera dua, dampak kekeringan ini nanti bisa menyebabkan atau bisa mempengaruhi pasokan air PDAM. Terus juga berpotensi untuk mempengaruhi irigasi sawah di daerah Sleman sama Bantul juga. Terus juga nanti di sektor pariwisata kalau misalkan cuaca ekstrimnya itu akan berlanjut tebang pera dua. Nah, yang harus kita waspadai adalah pastinya untuk persiapan musim kemarau panjang gara-gara fenomena El Nino ini adalah hemat air sih. Kalau kata aku tebang pera dua, hemat air dari sekarang untuk persiapan musim kemarau yang panjang nanti. Jangan lupa juga untuk terus minum air putih ya kan, waspada terhadap kesehatan kita, dehidrasi, jangan sampai dehidrasi tebang pera dua karena nanti juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit juga terkait cuaca panas tebang pera dua. So mungkin sekarang kalau nyuci kayaknya kita bisa sedikit lebih hemat air sama mandi tebang pera dua ya. Tapi kalau cuacanya kayak panas banget, dikit-dikit mandi sih nggak tahu ya, karena aku aja kadang kalau cuaca panas bisa sehari mandi 3 kali nih tebang pera dua.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, sudah jam 4 sore. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, mungkin bisa dijeda dulu ya, karena habis ini aku mau dialog nih, terutama buat Bayu yang sudah memplaylist kira-kira mau request apa di sore hari ini ke Niken ya. Kayaknya Bayu nih telat ya. Tadi aku udah muterin lagu-lagu yang direquest sama Karini dan juga Katri, tapi habis ini aku mau dialog dulu nih Bay. Jadi mungkin aku bisa puterin nanti setelah dialog ya, jam 5 mungkin atau setengah 5 gitu kan ya. Nanti di jam 16.15 teman berdua, aku mau ngajakin kamu untuk simak dialog kita sore hari ini, dan kita akan ngobrolin soal gelar karya Imako 2026 barengan sama Tata dan juga Aya teman berdua. Jadi buat kamu yang tertarik nanti untuk tanya-tanya terkait tema kita sore hari ini, boleh banget WhatsApp aja ke Dike di 0811 251125 ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya ngobrol bareng
1: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.
1: Selamat 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di Sore Ceria bareng sama Dika sampai nanti jam 7 malam. Tadi aku udah ngasih tahu ke kamu kalau aku akan ngobrol-ngobrol di sore hari ini, teman Pro 2. Kita akan ngobrol dengan Tata dan juga Ayah dari mahasiswa STP APMD Yogyakarta nih, teman Pro 2. Mungkin aku akan sapa-sapa dulu ya. Hai teman-teman.
3: Halo.
1: Halo. Ini sore-sore tadi dari daerah sekitar Timoho ya. Macet ya, atau enggak, biasanya di situ rawan macet ya.
3: Iya.
4: Macet banget.
1: Macet banget ya. Dulu aku tuh suka banget makan di daerah Timoho dan sekitarnya, karena buatku kayaknya di situ kan banyak kampus ya, jadi lebih hemat budget ya.
3: Iya, betul banget.
1: Anyway, teman Pro 2, kamu bisa ikutan nih, join, bergabung ya barengan sama kita. Nanti kalau kamu mau tanya-tanya, kita akan ngobrolin soal gelar karya IMAKO 2026. Teman Pro 2, mungkin kita akan tanya dulu ya, gelar karya. Wah, ini kira-kira berarti akan menggelar karya apa nih, teman Pro 2? Mungkin bisa dijelaskan dulu deh, IMAKO ini adalah apa sih, IMAKO?
3: IMAKO itu Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi.
1: Okay.
3: Jadi disingkat jadi IMAKO.
1: Okay. Iya. Dari STP MD APMD Yogyakarta.
3: Iya.
1: Oh, agak susah ya kampusnya ya.
3: Iya.
1: Gak familiar di lidahku ya. Okay, baiklah. Ini akan menggelar karya. Karyanya adalah dalam bentuk apa nih? Pameran kah atau?
4: Mungkin di gelar karya ini tuh kita ada di 3 bidang.
1: Oke. Okay.
4: Kita akan menggelar karya, yang pertama itu ada karya-karya fotografi, yang kedua ada dari broadcasting itu berupa film, terus sama karya-karya anak jurnalistik berupa kayak seperti tulisan, majalah.
1: Oke, okay, berarti ada jurnalistik, film, sama satu lagi
4: fotografi.
1: Oke, okay, fotografi ini adalah memang jurusannya di kampus itu, itukah dari jurnalistik, film, fotografi, atau memang karena ini berkaitan dengan ilmu komunikasi kayaknya mengangkat divisi-divisi ini deh gitu, atau gimana?
4: Kalau untuk kayak divisi-divisi itu tuh kita nggak sesuai dengan kampus, karena background kampus kita itu ilmu komunikasi pemberdayaan masyarakat desanya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Nah, jadi di dalam IMAKO itu ada beberapa divisi, seperti fotografi, broadcasting, jurnalistik, sama litbang.
1: Oh, jadi ini tuh adalah divisi dari si IMAKO sendiri, bukan bukan dari jurusan-jurusannya di kampus, bukan. Gitu kan ya. Oke, okay, aku pikir nanti sesuai nih dengan si kampusnya, karena si kampusnya adalah ilmu komunikasi dan sebagainya. Jadi mangkatlah nih divisi-divisi ini. Oke, okay, baiklah. Dan ini adalah event tahunan kah atau bagaimana?
4: Ini bentuk dari event tahunan, kayak program kerjanya tahunan.
1: Oke, jadi ini adalah program kerja dari IMAKO.
3: Iya.
1: Sudah berjalan berapa tahun? Ngomong-ngomong,
4: kalau untuk gelar karya sendiri itu udah dari tahun 2000-an.
1: Oh, itu udah lama banget berarti ya.
4: Iya. Terus sempat vakum di tahun 2020 itu fast COVID.
1: Oh iya benar.
4: Terus baru ada lagi itu di tahun 2024.
1: Oh, oke, okay. Yeah. Berarti terakhir 2024, 2020. Oke, oke, baiklah. Dan tema untuk tahun ini nih kira-kira apa nih dari teman-teman?
4: Kalau untuk tema gelar karya tahun ini tuh kita mengangkat tentang Is It The Answer.
1: Oke, okay. Is It The Answer.
4: Yeah.
1: Oke, okay. Unik ya temanya.
3: Mungkin agak ngambang ya.
1: Agak ngambang ya.
3: Yeah.
1: Iya nih, ini Is It The Answer. Wah, ini sebenarnya apakah ada keresahankah atau akankah ada kegelisahankah dari teman-teman yang mungkin pengen disampaikan dari tema ini, atau gimana nih kira-kira dari brainstormingnya teman-teman kayaknya kita akan mengangkat tema ini aja deh gitu, atau seperti apa?
3: Oke, okay, jadi mungkin dari temanya sendiri kayak kelihatan apa nih kok malah nanya gitu kan ya. Jadi jadi itu tuh sebenarnya kayak ruang untuk mahasiswa berekspresi aja sih Kak. Jadi kan is it the answer itu kan pertanyaan ya. Maksudnya kayak apakah ini jawabannya gitu. Jadi untuk karyanya sendiri itu nanti kayak menghasilkan sebuah pertanyaan dari audiens gitu. Jadi nanti kayak di sebuah karya tersebut itu menampilkan sebuah pertanyaan yang mana nanti kita kayak berpikir, oh gini ya gitu. Jadi gak yang menghasilkan jawaban secara instan gitu, jadi bertahap. Tapi nanti di karya itu sendiri kita punya tujuan hasil akhir. Jadi itu saling ada korelasinya gitu.
1: Berarti nanti kalau misalkan nih tadi kan disebutkan juga divisi-divisi yang akan tampil tuh ada jurnalistik, film, fotografi. Berarti itu akankah menjawab dari si tema kita is it the answer ini atau bagaimana? Berarti gitu ya berarti ya?
3: Iya, sebenarnya bukan kemungkinan besar. Sebenarnya bagian besarnya seperti itu. Karena kita kan terbagi jadi 3 divisi itu tadi ya, Kak.
1: Betul.
3: Jadi kalau di divisi fotografi sendiri itu jadi kita nanti ngumpulin beberapa foto yang mana foto tersebut itu nanti ada menampilkan sebuah pertanyaan, tapi nanti di foto terakhir itu kita menghasilkan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu.
1: Okay, jadi maksudnya tuh si penonton yang bisa menyimpulkan jawabannya sendiri,
4: yep.
1: Gitu kah?
4: Bukan, ini kita tuh di sini tuh pengen adanya seperti ruang pameran itu kan biasanya kan banyak timbul pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan yang muncul seketika. Nah, di sini tuh kita pengen melatih anak-anak terutama angkatan 25 ya.
1: Okay.
4: Karena kan kita di sini pengembangannya itu dari angkatan 23, 24, 25. Nah, terus nanti kita di sini tuh pengen buat melatih anak angkatan 25 itu buat
3: berekspresi.
4: Ya.
1: Oke. Berarti sejauh mana sih dari persiapannya teman-teman untuk menggelar gelar karya Imako ini?
3: Untuk sejauh ini mungkin bisa 75% karena harusnya hari ini juga ada rapat. Jadi semuanya masih berjalan. Kami juga ada USDA, terus sponsor juga masih terus berjalan. Jadi teman-teman yang lain juga masih dalam proses pembuatan karyanya. Jadi semuanya harus balance gitu.
1: Oke, baiklah. Ada berapa karya atau participants yang terlibat di pameran ini sih?
4: Maksudnya?
1: Ada berapa karya atau partisipan yang ikut bergabung ke pameran ini? Ataukah semuanya itu dari mahasiswa kampus kah? Atau apakah nanti ada pihak-pihak luar yang ikut serta untuk kayaknya aku pengen menampilkan si karyaku ini ke pamerannya teman-teman atau gimana?
3: Oh, kalau itu sendiri kami terutama lebih ke Ikatan Ilmu Komunikasi yang kita aja, internal aja. Cuman kayak dikhususkan untuk yang angkatan 25 karena mahasiswa baru. Kalau angkatan-angkatan atas ada yang mau ikut ya diperbolehkan ya, juga.
1: Oke, baiklah. Buat teman Pro 2 kita jadi dulu ya. Kita jadi dulu nih teman Pro 2 buat kamu yang nanti yang mau nanya kira-kira kapan dan digelar di mana gitu kan ya. Atau kira-kira apakah kita bisa masuk teman Pro 2 untuk lihat gitu kan ya. Boleh banget nanti kalau kamu mau nanya-nanya. WhatsApp-nya masih sama teman Pro 2 di 0811 251 1025.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky Bolang nggak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh mereka toh. Kuwi lo, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh, ndak ada polisi kok iki lo ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro2 Jogja.
0: Pro2 Jogja.
3: Terus 2,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, balik lagi barengan sama Niken. Tapi gak sendirian, hari ini teman Pro2 ada Tata dan juga Ayah yang masih standby di studio Pro2 Jogja nih. Kita masih ngomongin soal gelar karya Imaku 2026 teman Pro2. Dan ini tuh adalah pameran dengan tema Is It The Answer teman Pro2. Jadi buat kamu yang tertarik untuk tanya-tanya terkait pameran dari yang digelar sama mahasiswa Imaku dari STPMD APMD Yogyakarta, boleh banget kalau kamu mau tanya-tanya kira-kira kapan misalkan digelarnya, kapan, boleh banget ya WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Tadi juga belum sempat aku tanya ini kira-kira kapan sih teman-teman digelarnya pamerannya.
4: Untuk acaranya sendiri kita berlangsung 3 hari Kak. Jadi di tanggal 5, 6, dan 7 Juni 2026.
3: Oke, jadi bentar lagi ya, kira-kira masih setengah bulan lagi.
4: Bener banget.
3: Dan lama ya, 3 hari ya.
4: Iya.
3: Oke, kira-kira digelarnya di area kampus atau?
4: Untuk tempatnya sendiri kita ambil di Balai Black Box, itu daerah Sewon, Bantul.
3: Oh iya, ya. Jadi
5: belakang
3: bukan
5: isi.
3: Di... Oh di daerah isi ya?
5: Iya.
3: Oh belakang isi, cukup jauh ya?
4: Lumayan.
3: Lumayan. Oke. Dan ini apakah bisa untuk umum kah? Atau gimana untuk sasaran audiensnya?
5: Kalau untuk sasaran audiensnya itu yang pertama kita untuk mahasiswa STPMD APMD, terus yang kedua mahasiswa yang tergabung di UKM fotografi Yogyakarta. Terus kita juga buka untuk umum. Kalau untuk misalnya ada warga-warga sekitar yang penasaran sama pameran kita, kita buka untuk secara umum.
3: Oh oke, okay. Jadi tetap aja umum ya. Ada registrasi atau apa segala macam nggak?
5: Kalau untuk registrasi kita free.
3: Oke.
4: Free, in this economy ya kak.
3: Intis ekonomi ya, biasanya kalau kita lihat pameran aja itu kayak bayar sekitar berapa ribu, berapa ribu.
4: Bener banget.
3: Tis-tis ya. Oke, baiklah, jadi buat teman Pro2 yang nanti kayaknya bingung ya. Bentar deh, coba aku cek tanggal 5 sampai 7 itu hari apa sih?
5: Itu di hari Jumat sampai Minggu.
3: Oh, pas banget ya, weekend. Jadi kalau mau bingung ya, kalau mau kemana gitu kan ya, boleh banget kan, bisa nih siang ke Sewon dulu, baru bablas sorenya ke pantai ya.
4: Bener banget.
3: Supaya gak panas ya, kalau siang-siang ke pantai itu mampu berdua. Anyway, tadi itu kan dibagi dari, jadi 3 divisi ya. Ini teman-teman tahu gak sih kayak kayak misalnya nih divisi fotografi gitu ya. Ini teman-teman tahu nggak kira-kira nanti fotonya tuh tentang apa sih sesuai dengan tema tuh? Kira-kira tahu nggak?
4: Aku izin jawab karena aku dari divisi tersebut ya kak.
3: Oh, iya,
4: jadi
3: iya.
4: Kalau aku sih ambil fotonya itu sesuai tema. Cuman kayak apa yang menjadi daya tarik aja gitu. Jadi yang penting kita menghasilkan sebuah karya yang mana sesuai dengan tema tersebut, menghasilkan sebuah pertanyaan dari audiens gitu.
3: Oke, terus kemudian ini ada juga divisi broadcasting yang nantinya akan menyuguhkan hasil karya berupa film.
4: Bener.
3: Wah, ini kayaknya panjang banget ya persiapannya.
4: Iya.
3: Kira-kira berapa lama nih persiapan untuk membuat film? Atau durasinya berapa lama?
5: Kalau untuk film sendiri itu untuk produksinya itu cuman kita 2 hari.
3: Hah? Serius cuma 2 hari?
5: Iya.
3: Oh iya.
4: Ya jadi kayak sebenarnya dibagi ke 2 minggu ya.
5: Iya, 2 hari, maksudnya 2 minggu, 2 hari produksi itu misalnya di minggu ini kita produksi berapa scenes gitu, terus nanti minggu depannya baru dibagi berapa scenes lagi.
3: Oh gitu. Oke, oke. Baiklah, berarti durasinya ada berapa lama?
5: Kalau untuk durasi film itu kita mungkin film pendek ya.
3: Oh film pendek aja ya, jadi kalau 2 minggu cukup lah ya untuk produksi. Oke baiklah, berarti nanti ada screening film kah atau gimana?
5: Ada nanti di screening film itu di hari ketiga.
3: Tiga berarti tanggal 7.
4: Iya.
3: Oke.
4: Jadi kita kayak nobar gitu.
3: Nobar ya. Jam berapa atau ada berapa film nih di situ?
5: Kalau untuk film kita cuma produksi satu aja.
3: Oke, produksi satu aja. nanti di tanggal 7 di hari Minggu tepatnya.
4: Iya.
3: Jadi puncaknya kayaknya hari Minggu di Temu Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ikutan join nih, kayaknya mending hari Minggu aja sekalian liburan ke pantai Temu Pro 2, mampir dulu ke Gelar Karya Imaku 2026 di Sewon, belakang isi tepatnya Temu Pro 2, nanti di Maps aja ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, baiklah. Adakah rangkaian lain dari Gelar Karya Imaku 2026 selain pameran, kayak misalnya ada talk show, seminar kah, workshop atau apa segala macam, ada enggak?
5: Kalau untuk rangkaian acara lain tuh kita ada kayak semisal Sarasehan. Sarasehan itu dari ada divisi fotografi sama divisi jurnalistik. Terus kita juga ada rangkaian acara lain seperti penampilan tari, tradisionalnya mungkin Jawa ya. Terus sama penampilan musik.
3: Ada tari dan musik juga. Itu 3 hari berturut-turut atau gimana?
5: Itu dibagi, ada yang di kalau untuk musik itu di tanggal 6 Juni,

0: teman-teman bikin kayak gini ya, pameran apa segala macam. Ini kira-kira susah nggak sih bikin kayak gini? Apalagi kan acara tahunan ya, kayak iya, harus mesti banget nih bikin nih kalau nggak iya, ada kayak COVID apa segala macam, kayak harus banget bikin nih.
1: Kalau dari aku sendiri, karena aku mahasiswa baru ya kak, jadi ini kali pertama aku ikut organisasi di kampus gitu, dan kebetulan aku jadi sekretaris, jadi menurut aku ini kayak persiapannya, oh ternyata seberat ini ya, okay, gitu. Tapi enjoy aja karena kakak-kakak tingkatnya juga membantu gitu. Jadi untuk bahan belajar aja sih.
0: Anyway, ini pada semester berapa sih?
1: Aku sendiri 2.
0: Ah, baru 2?
1: Iya.
2: Kalau aku 6.
0: Oh, 6.
2: Semester akhir.
0: Semester akhir. D3 ya? D3 atau gimana?
2: S1.
0: Oh, S1. Ya. Oke, oke, baiklah. Ternyata masih muda-muda banget ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah, nanti setelah dari pameran ini, kira-kira apa agenda selanjutnya dari Imako, teman-teman?
2: Kalau untuk setelah pameran ini, mungkin agendanya kita ya melaksanakan kayak proker-proker yang masih ada. Terus nanti mungkin di bulan 10 udah akhir kepengurusan.
0: Oh iya, ya. Oh, jadi regenerasi pengurus baru ke adik-adik tahun 2025 ya. Oke, baiklah. Mungkin teman-teman bisa sharing terakhir nih, harapan terbesar untuk gelar karya Imako 2026 nih kira-kira seperti apa?
1: Untuk harapannya sendiri ya, semoga berjalan dengan lancar ya tentunya. Dan semoga bisa bisa mengajak teman-teman yang lain untuk lebih berpartisipasi lagi dalam kegiatan ini. Dan harapannya semoga untuk kedepannya di tahun-tahun berikutnya malah justru lebih sukses gitu
0: ya, lebih banyak partisipan pastinya ya. Oke, iya. Dari Tata mungkin
2: harapannya yang untuk gelar karya tahun ini tuh diramein aja.
0: Oke. Okay.
1: Gratis nih, datang semua.
0: Oke, okay. Mungkin terakhir ya, bisa ajak nih teman Pro 2 supaya ikut nonton di tanggal 5 sampai 7 Juni. Tadi aku belum tanya loh, kira-kira bisa ada Instagram, TikTok apa segala macam enggak sih buat teman Pro 2 kepo-kepo?
2: Kalau untuk di kepoin langsung itu bisa di gelar karya Imako.
0: Gelar karya
1: Imako. Agak lupa nih, Kak.
0: Oh, gak lupa
1: kebanyakan ya? Tugas nih
0: kebanyakan
1: kayaknya.
0: Kebanyakan tugas ya. Memang agak susah ya teman Pro 2 karena sebagai mahasiswa terus kayak kita harus ngerjain tugas-tugas paten dari si kuliah, masih harus ikut organisasi dan sebagainya.
1: Iya.
0: Memang agak puyeng, apalagi
1: harus balance.
0: Harus balance ya, apalagi mahasiswa semester akhir.
1: Betul.
0: Aku juga tahu banget dulu masa-masa aku juga ilmu komunikasi, kebetulan penyiaran, dan tahu banget banyak praktek dan sebagainya. Jadi kayak udah pulang kuliah udah capek banget kan, belum lagi tugas-tugas praktek dan sebagainya. Oke, baiklah. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram.
1: Untuk Instagramnya nanti ada di gelar karya _ Imako APMD.
0: Oke, _ Imako APMD.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Mungkin terakhir teman-teman bisa ajak deh dari teman Pro 2 supaya bisa join, supaya bisa bergabung nanti di tanggal 5 sampai 7 di gelar karya Imako 2026.
1: Oke, untuk teman Pro 2 jangan lupa datang di acara gelar karya Imako 2026 yang akan diselenggarakan di Balai Black Box tanggal 5, 6, dan 7 Juni 2026.
0: Oke, baiklah nih. Sepertinya sudah semua disampaikan ya, atau ada yang mau disampaikan lagi tadi kelewat?
2: Oh iya, mungkin untuk di jamnya kita open galeri itu dari hari pertama sampai ketiga itu kita start dari jam 1. Sampai jam 9 malam.
0: Oke, dari jam 1 sampai jam 9 malam. Pas banget itu teman Pro 2 kalau kamu weekend terus kamu mau ke pantai, kalau OTW-nya sore-sore kayaknya nanti buru-buru ya, macet dan sebagainya, mungkin kamu bisa OTW siang, tapi kamu ambil dulu nih ke gelar karya Imako karena bukanya juga jam 1 ya. Pas banget habis makan siang. Oke, baiklah ya. Kita cukupkan dialog kita sore hari ini. Jadi buat teman Pro 2, buat kamu yang nanti bingung ya, weekend di tanggal 5 sampai tanggal 7 kamu mau ngapain, cari pameran. Kalau di Jogja tuh biasanya udah bayar teman Pro 2, tapi di sini masih gratis. Iya,
1: gratis tanpa dipungut biaya.
0: Gratis, ini ekonomi gratis teman Pro 2 ya. Nanti di Balai Black Box ini di belakang ISI teman Pro 2, nanti kamu bisa cek aja di Maps, bukanya di jam 1 sampai jam 9 malam. Catat tanggalnya di tanggal 5 sampai 7 Juni 2026, yaitu hari Jumat sampai Minggu teman Pro 2 ya. Terus kamu juga bisa cek-ceki-ceki aja kepo-kepo di Instagram gelar karya

0: underscore imako APMD teman berdua.
1: Oke, baiklah, kita cukupkan bila kita sore hari ini.
2: Thank you.
1: Oke, baiklah. Terima kasih juga nih teman berdua. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama Tata dan juga Aya dari STPMD APMD Yogyakarta. Jadi buat kamu yang nanti bingung mau apa nih? Tadi aku ngeblank ya, gara-gara itu ada temanku yang say hi, dia mau pulang. Jadi aku agak bingung nih mau ngomong apa. Jadi buat kamu teman peradu yang besok bikin bingung mau kemana, boleh banget kamu mampir aja ke Gelar Karya Imako 2026. So kalau gitu nih Ken pamit ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Sore Ceria. Kapan-kapan ya. Kayaknya dulu tuh aku udah pernah banget nih dialog juga sama teman-teman dari Imako tuh. Pernah gak sih dulu?
3: Dulu tahun 2025 pernah.
1: Oh, 2025 yeah. Pernah ya. Oke, okay. Kayaknya juga sama aku sih, tapi pengurusnya kayaknya bukan teman-teman kayaknya.
2: Iya. Yeah. Beda lagi nih.
1: Beda lagi. Oke, okay, baiklah teman peradua, kita cukupkan di live kita sore hari ini. Aku masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Nika di Istri Ceria sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang mau request lagu ke Diken, boleh banget nih teman Pro 2 sambil menunggu azan maghrib ya. Kamu bisa request lagu ke Diken lagi pengen denger apa. Sore hari ini teman Pro 2, tadi aku belum sempet muterin lagu-lagu yang direquest sama Bayu ya. Tapi kayaknya dua lagu udah aku puterin. Tadi dia request lagunya Zara, terus sama Dipa Barus. Udah aku puterin, tinggal satu lagu lagi yang belum aku puterin buat Bayu di Godean teman Pro 2. Buat kamu juga yang tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja sore hari ini, boleh banget ya. Sambil nunggu azan maghrib nih teman Pro 2, WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Eh, enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Temu berdua, ini FIFA resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira, sampai nanti BTS Temu berdua akan mengisi acara halftime show di final Piala Dunia 2026 yang nanti akan digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat nanti tanggal 19 Juli 2026. Temu berdua, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final sepak bola nih Temu berdua. Dan vokalisnya Coldplay, Chris Martin, ini juga dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut Temu berdua. Tapi belum ada pengumuman durasi pertunjukannya itu nanti akan berapa lama, belum diumumkan sama FIFA Temu berdua. Pastinya dia juga memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda di babak pertama Temu berdua, karena di halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama juga, ini durasi jedanya sudah melampaui regulasi 15 menit Temu berdua. Tapi ya kita tunggu aja ya nanti pengumuman dari FIFA kira-kira jedanya akan berapa lama Temu berdua di halftime show di Piala Dunia 2026. Wow, jadi gak sabar nih Temu berdua nonton penampilannya kayak apa nanti. Pastinya ini bakal jadi momen bersejarah juga buat FIFA Temu berdua. Tapi masih lama banget nih Temu berdua, masih tanggal 19 Juli 2026.

0: Tomo berdua gak kerasa sudah masuk ke waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya aku juga masih akan nemenin kamu di sore ceria nih Tomo berdua sampai nanti jam 7 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pada sama Dika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang mengatakan inna minaz zunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala siyamu wala al-hajju wala al-umrah. Ada sebuah dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah. Yukafiruha humumu fi talabil ma'isyah, tetapi hanya bisa dihapus dengan jerih payahnya dalam mencari rezeki. Maka bersyukurlah kalau hari ini mungkin Anda masih dalam lelah mencari menjemput rezekinya Allah, bekerja keras membanting tulang untuk keluarga kita, karena itu adalah bagian dari jihad. Bahkan ternyata dengan keridhaan kita bekerja keras banting tulang, dengan keridhaan kita karena semata-mata beribadah kepada Allah, ingin menghidupi anak dan istri kita, ternyata itu juga berfungsi sebagai penghapus dosa kita. Maka jangan mudah kita menghakimi orang, kok dia gak datang di pengajian? Oh ternyata dia masih dalam rangka mencari maisah, mencari rezeki, menjemput rezeki istri dan anaknya bisa hidup. Lau anakum Allah haqqa tawakuli la ruzitu sekutair takhdu hima sallatul. Allah bahkan mengapresiasi orang yang takwanya itu dengan sebenar-benar bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung itu takhdu hima sallatul. Burung itu kalau pagi lapar terbang, dan sore dia sudah dapat makan untuk memberikan makan pada anaknya. Masya Allah, betapa tingginya derajat orang yang mau bersusah payah dalam mencari rezeki, dalam mencari maisyah agar rezeki anak dan istrinya bisa terpenuhi. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dijanjikan surga oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
3: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
2: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
4: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
2: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
5: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
6: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
2: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
1: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
2: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun, sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah, istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, teman berdua. Bagi yang menjalankan pastinya, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisinya dan kita selalu diberikan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. By the way, teman berdua, aku masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam nih. Habis ini aku akan share playlist yang bisa kamu request di segmen jamu, jamil aku kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nike di Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu teman berdua. Kamu bisa tentuin 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini. Playlistnya udah aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Sekalian aku juga mau bacain teman berdua. Kamu bisa request lagunya Ray Melody Bersinja Gurau, Ed Sheeran Thinking Out Loud, Sam Smith Dancing With a Stranger, Roni Barulian Tak Ada Ujungnya, sama Tohpati featuring Nadi Baselama Semusim teman berdua. Jadi buat kamu yang tertarik untuk dengerin 3 lagu apa di sore hari ini, boleh banget kamu WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18 lebih 45 menit.

0: kita jeda dulu, kita dengarkan laporan dari reporter Nana yang akan melaporkan tentang Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di tahun 2026. Masyarakat dihimbau tidak panik sebab kasus hantavirus di Indonesia berbeda dengan di benua Amerika, termasuk yang menyebabkan 3 orang meninggal di kapal pesiar MV Hondius. Laporan selengkapnya bersama reporter Nana. Silakan Nana.
1: Ya, baik teman Produa. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY pada tahun 2026, di mana satu warga DIY yang sempat diduga terpapar hantavirus Sebelumnya, kasus suspek tersebut sempat masuk rilis Kementerian Kesehatan yang menyebutkan
0: baik, Nana.
1: Ya, baik. Bisa terhubung kembali?
0: Bisa, bisa. Silahkan laporannya, Nana.
1: Ya, baik. Terima kasih, Rekan Niken. Ya, baik. Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY pada tahun 2026 ini. Di mana satu warga DIY yang sempat diduga terpapar hantavirus dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya, kasus suspek tersebut sempat masuk rilis Kementerian Kesehatan yang menyebutkan terdapat 23 kasus hantavirus di Indonesia yang tersebar di sejumlah wilayah, salah satunya di Yogyakarta. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes DIY, Dr. Ari Kurniawati, saat dikonfirmasi ini mengatakan hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan yang tersebar di benua Amerika, di mana di kawasan Asia termasuk Indonesia, jenis hantavirus yang ditemukan adalah tipe HVRS yang berasal dari varian Seal virus. Sementara yang tersebar di Eropa, di benua Amerika, termasuk yang menyebabkan 3 orang tewas di kapal pesiar MV Hondius adalah tipe HPS. Ini dari jenis Andes virus. Umumnya, hantavirus jenis ini menyerang paru-paru dan dikenal sangat mematikan. Baik. Teman Pro 2, Dr. Ari juga menegaskan jika kasus hantavirus yang ada di Indonesia tidak berkaitan dengan yang ada di kapal pesiar MV Hondius. Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak panik menanggapi informasi yang beredar. Meski begitu, Dinkes DIY menghimbau masyarakat tetap harus waspada, sebab hantavirus ini merupakan jenis penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, di mana penyakit ini ditularkan melalui perantara hewan pengerat seperti tikus, yang mirip dengan leptospirosis. Yang membedakan adalah hantavirus disebabkan karena virus, sedangkan leptospirosis berasal dari bakteri yang umumnya berasal dari air kencing tikus. Karena itulah, masyarakat diminta tetap waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait hantavirus di DIY. Saatnya kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporannya Nana, selamat bertugas kembali, selamat malam. Baiklah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 nih. Aku juga mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu di segmen jamu-jamu lagu kamu, boleh banget, masih aku tunggu teman Pro 2 yang bergabung. Sudah ada 3 orang, ada Lili di Klaten, terus ada Kari ini dipakam sama Katri di play ini teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau ikutan gabung, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman berdua, sekali lagi kita jeda dulu, kita dengarkan laporan dari reporter Karin Anissa yang akan melaporkan tentang PT KAI Daup 6 Yogyakarta mencatat kenaikan jumlah penumpang yang signifikan pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih kali ini. Jumlah kedatangan penumpang bahkan naik hingga 43% jika dibandingkan dengan hari biasa. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa. Silakan Karin.
1: Baik, selamat petang dan juga teman Pro 2. PT KAI Daup 6 Yogyakarta mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang yang signifikan pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih kali ini. Terjadi kenaikan pada jumlah penumpang, baik penumpang naik ataupun penumpang turun. Dan juga teman Pro 2, data terbaru per hari ini, jumlah kedatangan di stasiun Daup 6 Yogyakarta mencapai 30 ribuan penumpang. Angka ini naik sebesar 43% jika dibandingkan dengan hari Jumat biasa yang rata-rata hanya ada 16 ribu penumpang yang turun di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Sementara untuk angka keberangkatan mencapai 20 ribuan penumpang, naik sebesar 22% dibandingkan dengan hari biasa yang hanya memberangkatkan sekitar 16 ribu penumpang. Angka ini masih akan dinamis karena proses pemesanan tiket masih dilayani hingga tengah malam nanti.

0: Sementara itu, teman Pro 2, manajer humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, pihaknya turut menambah 7 perjalanan kereta api untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat di tengah momentum libur panjang ini. Penambahan perjalanan kereta api ini meliputi relasi Yogyakarta-Gubeng, Yogyakarta-Gambir, Solo-Balapan-Bandung, dan juga Solo-Balapan-Pasar Senen. Dan teman Pro 2, momentum libur panjang kali ini juga turut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat nih untuk kembali ke kampung halaman ataupun untuk sekedar berwisata. Hal ini turut dilakukan salah satunya oleh penumpang kereta api asal Bandung, Jaya, yang turut pulang kampung dan berwisata pada libur panjang akhir pekan kali ini. Dan berikut teman Pro 2 keterangan selengkapnya.
1: Rencana mau liburan aja ya, kebetulan kan ini pas momennya ya, libur panjang. Terus juga kepengen ketemu keluarga yang ada di Bandung. Jadi ke sana tujuannya untuk wisata sekaligus silaturahmi. Kalau saya sih sengaja ya pilih naik kereta. Yang pertama lebih simpel dan nanti di sana juga tinggal naik taksi online atau minta jemput keluarga sih mbak. Selain itu juga fasilitas di stasiun Jogja ini ya sudah sangat bikin nyaman penumpang ya. Toiletnya bersih, semua kru pelayanannya juga ramah. Berangkatnya juga selalu on time ya. Jadi ketimbang naik mobil sendiri atau bus yang capek di perjalanan, saya pilih naik kereta.
0: Baik teman Pro 2, sejauh ini stasiun Yogyakarta masih menjadi stasiun terpadat dengan jumlah keberangkatan mencapai 9 ribuan penumpang dan jumlah kedatangan mencapai 16 ribu penumpang. Manajer PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan peningkatan volume penumpang ini juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan penumpang akan kenyamanan, keamanan, dan juga ketepatan waktu, serta pelayanan yang dilakukan oleh Daop 6 Yogyakarta. Selain itu, daya tarik kota Yogyakarta dan Solo, serta berbagai kota di sekitarnya menjadi magnet tersendiri untuk menghabiskan masa libur panjang akhir pekan kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, Karin Anissa, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih laporannya Karin, selamat bertugas kembali, selamat malam. Tentunya teman Pro 2 sudah jam 18.48 menit, waktunya aku mainkan 3 lagu yang direquest sama teman Pro 2. Yang join ada Katiwidi di Pacitan, hai Katiwi. Pengen diputar lagunya Rory Parulian. Oke, baiklah. Terus ada juga Lavernia, pengen diputar lagunya Sam Smith, Ed Sheeran, Rory Parulian. Terus Katri juga nih, pengen diputar lagunya Rayem Laode, Ed Sheeran sama Sam Smith. Terus ada Karini di Pakem, pengen diputar lagunya Rayem Laode juga, Ed Sheeran sama Rony Parulian. Ada Lili juga di Klaten, teman Pro 2. Hai Lili, kamu Klatennya di mana? Aku juga Klaten. Pengen diputar lagunya Rayem Laode, Ed Sheeran sama Rony Parulian, teman Pro 2. Berarti 3 lagu yang terbanyak aja ya yang aku putarkan lagunya. Rayem Laode, Bersenja Gurau, Ed Sheeran, Thinking Out Loud sama Rony Parulian, Tak Ada Ujungnya, teman Pro 2. Dan 3 lagunya udah aku siapin. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Rayem Laode, Bersenja Gurau.

Teman berdua, sudah hampir jam 7 malam, waktunya Niken pamit dari Sore Ceria. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi di Jaga Malam, jangan kelo malam-malam teman berdua. Dan hari ini libur, gak ada MLC dulu Music Live Chat teman berdua. Tapi nanti tenang aja, nanti ditemenin sama Abi di Jaga Malam sampai nanti jam 12 teman berdua. So, kalau gitu Niken pamit dari Metro 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Tempo Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Abi Maruf kali ini di Info Pro 2 malam untuk edisi 15 Mei 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan seluruh jajarannya siap untuk mengamankan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama kali ini. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama long weekend berlangsung. Dijelaskannya hari ini, tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kehormatan bagi seluruh personil Polantas Indonesia. Karena itu, tugas tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi di lapangan. Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas kendaraan, Kakor Lantas Polri mengatakan bahwa Polri kali ini mengoptimalkan pelayanan di sejumlah titik rawan kepadatan lalu lintas. Personil Polantas disiagakan pada jalur wisata, tol hingga ruas arteri yang diprediksi mengalami peningkatan arus kendaraan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya memperoleh dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent yang mengungkapkan Tiongkok akan membantu untuk membuka kembali Strait Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan CNBC dilansir Jumat hari ini. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Strait Hormuz ini sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan Tiongkok merupakan importer minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran dan lebih dari separuh pasokan energinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Ia pun menyebutkan hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing dinilai memiliki kepentingan lebih besar dibandingkan Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran tersebut kembali dibuka. Di tengah situasi ini, Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing baru-baru ini. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2, karena kita masih di awal-awal ya. Setelah tadi kita update informasi dari rri.co.id yang disampaikan melalui info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dijaga malam, untuk edisi malam hari ini teman Pro 2 di pertengahan bulan, tanggal 15 Mei 2026, Suryo Abimaruf disini menemani kamu selanjutnya sampai dengan jam 12 malam tentunya di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Berdua Mona Lisa menemani kamu kali ini di 23 menit dari jam 7 malam. Pro 2 FM masih di sini, teman Pro 2 enggak pindah-pindah. Sejak tahun 45 menemani kamu di frekuensi 102,5 FM termasuk malam hari ini ya.
1: Sayurnya.
0: Di Jalan Avandi Demangan, Jogja. Satu lagu tadi sudah kita dengerin, ada Taylor Swift dan juga ada beberapa hit lainnya teman Pro 2 yang sebenarnya kamu juga bisa request. Jadi, kamu bisa bantuin aku teman Pro 2. Malam ini untuk kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin, kamu bisa kasih tahu lagu apa itu di WhatsApp Pro 2 FM malam ini ya. Di 0811251125 Indonesia boleh, manca boleh. Aku tunggu pastinya sampai dengan jam 11 malam nanti.

0: sayurnya asin, pindang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
1: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan Senek ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
2: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
0: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
2: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

entah kenapa banyak anak muda zaman sekarang generasi tahun-tahun 2010-an teman Pro 2 kelahirannya, berarti notabene usianya 15-16 tahun teman Pro 2 ya, itu banyak banget yang suka sama lagu-lagunya Justin Bieber yang versi-versi awal teman Pro 2. Tapi yang jelas yang baru aja kita dengerin ada Love Song, termasuk lagu-lagu Justin Bieber yang baru menemani kamu kali ini di 40 menit dari jam 7 malam. Ada yang request lagunya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, sudah kita siapkan ya. Persiapan selanjutnya juga menyapa buat kamu yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM, request lagunya Payung Teduh, terus juga sama Gia Indrawari. Makasih Kak Tri di sana. Terus juga ada Lara yang pengen denger lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Belum diputerin belum? Abis ini ya, persiapan kita puterin lagu yang kamu request di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam setelah satu hits yang berikut ini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Di request sama siapa tadi yang udah bergabung di 0811251025? Hey, siapa tadi yang request lagunya Ki Indrawari? Tunjuk tangan. Oke. Ternyata yang tunjuk tangan dari Jogja lantai 2, dari pelayan Katri di sana ya, ketahuan deh. Berarti Katri yang request lagunya Ki Indrawari ya. Matur nuwun tunjuk tangannya. Ada satu hit selanjutnya teman Pro 2 aku siapkan untuk menemani kamu di jam 8 tepat waktu Pro 2 FM Jogja. Di tengah aktivitas lalu lintas di depan studio Pro 2 FM Jogja, Jalan Avandi masih ramai ya dan relatif masih lancar. Selanjutnya buat yang request lagunya Jisoo Your Love, kali ini kita dengerin di Pro 2 FM Jogja. Yang lain boleh gabung, masih boleh gabung. Nanti jam 9:30 kita ngobrol tentang dunia kesehatan teman Pro 2 ya. Di segmen ngobrol bareng sampai dengan jam 9 malam. Kamu bisa gabung, kamu bisa tanya-tanya, kamu bisa konsultasi bersama Dr. Ana nanti.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setelah dengan hitsnya Taman Bunga, menemani kamu kali ini aku JJ Bila. Mudah-mudahan lagu ini juga menjadi lagu yang berada di posisi puncak chart lagu Indonesia Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Persiapan teman Pro 2 selanjutnya jam 8:30 malam. Aku akan mencoba untuk menemani teman Pro 2 di jaga malam, jangan galau malam-malam di segmen ngobrol bareng. Aku highlight lagi tema kita malam hari ini di jaga malam, tentunya seputar kesehatan bersama dokter spesialis penyakit dalam yang juga sekaligus ketua program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Ada dokter Anna Fauziati, MSc SPPD, dengan tema kita malam ini yaitu adalah mengenal hanta virus. Nah, ini teman berdua ya. Ada satu virus yang sepertinya belakangan ini lebih sering kita dengar teman berdua. Dan untuk penjelasannya, kita akan dengerin langsung bersama beliau, Dr. Anna, malam ini di jam 8:30 malam. Kamu bisa gabung tentunya untuk berinteraksi di WhatsApp Pro 2 FM. Aku tunggu ya.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hit music.
1: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokmar Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro2 Jogja.
0: Pro2 Jogja.
3: 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Waktunya ngobrol bareng di Pro2 Jogja. Untuk edisi malam ini, teman Pro2, kita akan ngobrolin tentang sebuah hal terkait dengan kesehatan malam hari ini ya. Karena memang malam hari ini adalah Jumat malam, sudah diagendakan teman Pro2 untuk kamu yang pengen tahu lebih banyak tentang topik kita malam hari ini. Buat kamu yang pengen gabung, boleh. Kita malam hari ini ngomong tentang hantavirus, teman Pro2. Bagaimana kita mengenal hantavirus ini, teman Pro2?

0: coronavirus dokter ya. Kali ini ada lagi yang namanya hantavirus. Nah, kita gimana malam hari ini agar dapat pencerahan lebih dokter, dan juga sekaligus kita mengenal nih hantavirus, dan kita sekaligus ngingetin buat teman Pro 2 kalau malam hari ini kita siarannya juga audiovisual ya. Kamu bisa dengerin siaran kita malam hari ini, dan kamu juga bisa saksikan teman Pro 2 di saluran YouTube RRI, di RRI Jogja Official. Nah dokter, terkait dengan hantavirus, kalau kita pengen kenalan nih, kenalannya dari mana nih dok?
1: Nah ya, ya sebetulnya ini apa, kayak emerging disease ya, maksudnya sebetulnya dulu sudah pernah ditemukan, tapi kalau bisa kita sebut tuh mungkin jarang ya kalau di Indonesia. Tapi karena mulai ada yang terdeteksi, sehingga Kemenkes juga memberikan himbauan untuk kewaspadaan terhadap hantavirus. Nah, yang pekan lalu, apa bulan lalu, kita juga membicarakan campak. Itu kenapa campak mulai banyak lagi dan juga ditemukan pada pasien dewasa, itu kita bahas bulan lalu ya. Nah, hari ini kita mencoba mengenal mengenai hantavirus karena cukup hangat dibicarakan di
0: media-media.
1: Ya, sebetulnya dia apa sih? Dia termasuk RNA virus ya. Karena ada virus tadi yang DNA, ada RNA. Kalau RNA berarti cuma satu untaian genetik gitu ya. Dari family hantaviridae. Dan termasuk dalam suatu penyakit yang disebut dengan zoonosis. Nah, kalau zoonosis berarti dia ditularkan dari hewan. kepada manusia. Caranya seperti apa? Itu menularnya melalui aerosol ya, ataupun partikel-partikel debu yang mengandung virus itu terhirup oleh manusia, atau menempel langsung ke kulit atau dengan gigitan, terutama hostnya itu adalah tikus. Nah, baik tikus rumah maupun tikus got itu yang terdeteksi seperti itu. Jadi itu sebetulnya dikenal di barat dan di wilayah Asia ya, paling banyak di Cina gitu ya, mungkin karena mereka juga deteksinya lebih teliti dan lebih banyak fasilitasnya. Kalau kita mungkin tidak terlalu dikenal karena tidak dilakukan PCR, sehingga kita tidak tahu gitu. Termasuk misalnya saya sendiri pribadi belum pernah menemukan ini di tempat saya bekerja atau praktek, tetapi kalau yang gejalanya mirip itu ada banyak, ada beberapa gitu. Jadi gejalanya itu kan demam tinggi ya, demam tinggi dan mirip mirip infeksi virus lainnya gitu.
0: Mirip-mirip flu katanya
1: badan. Ya, badan bisa pegel-pegel, linu gitu ya.
0: Ngilu-ngilu ya.
1: Nyeri-nyeri sendi ya, ngilu-ngilu. Tapi kemudian berkembangnya itu, dominannya itu ke dua hal, yaitu apakah ke arah pneumonia atau pulmonary syndrome, ataukah ke arah gagal ginjal atau akut renal failure gitu ya. Nah, dia jadinya mirip dengan leptospirosis juga. Kalau leptospirosis itu juga merupakan penyakit zoonosis yang hostnya atau reservoirnya juga dari tikus. Tetapi dia itu adalah bakteri.
0: Kalau leptospirosis itu bakteri.
1: Sebenarnya leptospira. SP ya, ada berbagai jenisnya. SP itu spesies gitu ya. Nah, gejalanya tuh akhirnya mirip karena demam tinggi, kemudian ada renal failure ataupun ke arah pulmonar. Nah, makanya sekarang dihimbau kalau ada pasien suspek leptospirosis tuh kalau bisa juga diambil sampel darahnya untuk pemeriksaan
0: lebih lanjut.
1: IgM antivirus tadi. Nah, jadi apa sih IgM antivirus? Berarti pasien yang terinfeksi hantavirus, dia akan memproduksi antibodi. Nah, antibodinya inilah yang bisa terdeteksi dalam pemeriksaan, atau kalau kita dengan PCR justru kita mendeteksi adanya gen hantavirus ini gitu ya. Nah, yang unik, kalau kami menemukan pasien-pasien suspek leptospira itu kan beberapa kali ya. Ada yang positif benar, ada yang masih abu-abu. Nah, ini yang berat, yang abu-abu ini Mas. Abu-abu dalam arti IgM anti leptospiranya itu belum diperiksa atau belum terdeteksi atau negatif. Tetapi gejalanya itu mirip dengan leptospirosis. Apa itu gejalanya? Ya tadi, demam tinggi, mual muntah, nyeri otot, kemudian terjadi akut kidney injury. Nah, akut kidney injury itu adalah gagal ginjal akut.
0: Gagal ginjal akut.

0: takut, iya.
1: Ya, dilihat dari produksi urinnya itu menurun. Jadi disebut dengan oliguria. Sampai dengan anuria. Kalau anuria berarti itu tidak ada produksi urin.
0: Nah,
1: kalau itu hanya yang tampak seperti itu, tapi pasiennya akan gimana? Akan mual muntah sampai dengan penurunan kesadaran, dan yang lebih berat itu shock ya Mas ya. Shock itu penurunan tekanan darah. Nah, biasanya nanti ada timbul juga gangguan di paru-parunya. Jadi cepat sekali. Kalau saya pernah merawat tuh pasien yang jelek seperti itu, kayak severe sepsis tapi dengan langsung dengan ARDS ya, acute respiratory distress syndrome, artinya dia segera jatuh ke gagal napas gitu. Jadi napasnya cepat, sesak napas, disertai dengan ronhi ya, kalau didengarkan di paru-parunya, dan ronsennya itu yang semula bersih itu langsung jadi banyak apa seperti awan-awannya kayak infiltrat gitu ya, infiltrat, dan juga seperti ada edem paru. Nah, yang kasus seperti ini walaupun sudah di backing ventilator itu saya menemukan, tapi ini belum confirm lepto maupun confirm hantavirus ya. Sehingga hanya saya menyampaikan pasien severe sepsis yang itu demamnya itu baru hari keempat kelima itu kok walaupun udah di backing sama ventilator itu kebetulan tuh meninggal dunia semua. Tiga ya, ada tiga saya temui dan usia muda, kemudian sudah dalam drip. Drip tuh pemberian obat ya secara infus pelan dengan penguat tensi ya, penguat tensi, kemudian sudah backing ventilator. Mungkin gambarannya seperti itu sih Mas ya.
0: Baik, berarti gejala yang tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Ana itu mirip-mirip flu biasa ya dokter ya, seperti tadi ngilu-ngilu.
1: Ya, flu yang berat.
0: Flu yang berat
1: flu tapi berat.
0: Seperti tadi demam tinggi, nyeri otot, lemes ya dokter ya. Nah dokter, kalau kita bicara tadi yang disampaikan oleh dokter juga, ini kan zoonosis dokter ya, ditularkan melalui hewan, dalam hal ini adalah biasanya tikus ya dokter. Nah kalau untuk kita relasikan dengan kondisi di sekitar kita saat ini, sejauh mana kita harus memperhatikan kebersihan mungkin, atau mungkin juga hal-hal terkait dengan virus lainnya dokter, biar kita tuh agar kalau habis kontak sama area yang banyak tikus, atau juga kita tiba-tiba demam tinggi, sejauh mana kita harus waspada dan juga harus langsung periksa nih dokter?
1: Iya, ya memang kadang tidak kita sadari ya, masa kita merasa ya udahlah bersih-bersih rumah biasa aja gitu, tapi kudang, ternyata kita harus waspada. Itu pertama, sebaiknya kalau kita misalnya membersihkan gudang lama yang jarang dihuni, kemudian kemungkinan banyak tikus di situ,
0: loteng,
1: sebaiknya kita menggunakan masker nih. Pertama menggunakan masker, terus jangan langsung di, misalnya barang-barang kita pindah, itu misalnya yang ada kotoran tikusnya di situ, itu dikasih, dibersihkannya dengan cara yang basah, artinya diberi dulu desinfektan. Apakah mungkin kalau yang paling kita miliki mungkin apakah mau alkohol atau mungkin klorin ya, kalau klorin tuh kayak Baiklin ya, kalau kita punya
0: disemprot,
1: dikasih klorin dulu setelah basah baru dielap dengan misalnya lap basah, lap basah, dan mungkin kita pakai sarung tangan lebih baik ya, terus lap basahnya itu langsung dibuang di tempat sampah, terus kita cuci tangan, baru kita lap dengan cara basah supaya debu-debu yang itu tidak terhirup sama
0: baik.
1: Nah itu ya, seperti itu caranya ya. Ya sebetulnya kalau misalnya Leptospira juga itu pun tidak hanya dari droplet atau aerosol ya, kalau Leptospira ya. Kalau Leptospira itu dari kontak langsung ya. Dan Leptospiranya itu, bakterinya itu masuk ke dalam tubuh melalui luka-luka di kecil di kulit yang tidak kita sadari gitu ya. Nah itu, nah kalau leptospirosis kontak langsung, tapi kalau hantavirus melalui aerosol dari debu ataupun partikel atau air liur ataupun air kencing atau kan kotoran tikus gitu.
0: Iya baik.
1: Dokter, cuma yang kita beritahukan begini, kalau ada orang yang kena leptospirosis, itu dia untuk meluarkan ke manusia yang lain tuh kayak agak hampir-hampir nggak ada. Sebagaimana juga hantavirus ini ya, dia lebih ke arah zoonosis dari hewan ke manusia, itu yang paling sering. Tapi kalau dari manusia ke manusianya sejauh ini kok belum ada, karena ya kalau orang sakit pasti kita juga akan tidak terlalu kontak erat ya.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu intinya dari
0: Baik.
1: zoonosis.
0: Dokter, ada yang bergabung kali ini, dokter, dari Mbak Tri di Pelayan, dokter. Dia ingin bertanya, dokter. Mbak Tri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Ana, Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tri ya.
0: Dokter, hantavirus itu apakah sama mengerikannya dengan coronavirus? Atau justru lebih bahaya? Nah, apakah ada pencegahan dini untuk virus ini biar kita teredukasi? Terima kasih, dokter. Sama-sama.
1: Terima kasih banyak atas perhatiannya, Mbak Tria, ya. Dari Wonosari ya?
0: Dari Pelayan, betul.
1: Dari Pelayan, Gunung Kidul. Sebetulnya kalau beratnya, parahnya, ya, atau bahayanya, bahaya mana? Kalau saya kira waktu itu kan terbukti dari pandemi itu ya parah coronavirus ya. Mengapa? Mengapa? Karena dia mungkin kemampuannya menyebar untuk ke populasi yang luas itu mungkin kalau hantavirus agak terbatas ya. Terbukti jumlah kasusnya itu nggak banyak, nggak sampai juta-juta. Kalau yang waktu pandemi dulu memang berjuta-juta
0: Masif
1: dari yang
0: ya.
1: ringan sampai yang berat ya. Nah, walaupun akhirnya lama-lama itu kalau dihitung case fatality rate-nya kan hanya kurang dari 0,1% lah ya. Nah, tapi kalau hantavirus ini karena juga terdeteksinya sedikit, tapi tingkat kematiannya itu bisa mencapai 13%, ada yang mengatakan 30%, bahkan bisa sampai 50%. Karena apa? Dia kombinasi ya, dia kan merusak endotel pembuluh darah ya. Dia akan kombinasi dari gagal ginjal sama paru-paru, gangguan paru. Kalau paru-paru itu yang namanya edem paru akut tapi disertai dengan shock, itu kok berat ya penanganannya saya. Jadi dia akan sesak napas yang berat, walaupun diventilasi, dikasih bantuan ventilator tetap tidak ngangkat dan tensinya semakin turun. Itu yang sering saya jumpai orang yang gambarannya ya dengan severe sepsis dengan ARDS itu seperti itu.
0: Baik, itu
1: Nah, ini
0: dia.
1: kita nggak kalau saya sendiri pribadi belum pernah menemukan dan di Indonesia juga sampai dengan Mei 2026 ini untuk tahun ini ditemukannya juga tidak banyak. Kalau tidak salah cuma 39 kasus, tetapi 3 di antaranya itu kalau nggak salah meninggal dunia gitu. Dan tersebar di 10 provinsi, itu terbanyak di DKI ada 6 kasus kalau nggak salah, dan di Jogja itu juga 6 kasus. Nah, itu di mana tepatnya pernah ditemukan penyakit hantavirus itu saya belum menelusuri lebih lanjut,
0: Baik.
1: tapi saya pribadi belum menemukan. Tapi kalau leptospirosis banyak
0: Ya,
1: ya, dan itu juga
0: baik.
1: yang berat ya angel ya mas
0: Ya,
1: tolongnya.
0: oke.
1: Tapi kalau yang ringan sedang alhamdulillah ya tertolong sih walaupun
0: Baik.
1: leptospirosis itu.
0: Baik,
1: Nah,
0: dok.
1: yang menarik itu kita
0: Gimana, dok?
1: emang karena nggak ada antivirusnya, cuma pernah dicoba juga ribavirin ya infus untuk pasien-pasien hantavirus walaupun efikasinya itu belum jelas. Itu yang pertama. Ya, jadi antivirusnya nggak ada gitu. Terus yang maksudnya yang paten. Kalau coronavirus dulu kan sudah ditemukan yang bagus kan remdesivir nih mas. Remdesivir injeksi dulu. Ya, alhamdulillah sekarang sih mungkin karena juga mutasi itu udah hampir-hampir tuh nggak terdeteksi. Nggak. Saya pernah mencoba itu yang di akhir-akhir masa pandemi gitu kayak loh kok kayak anu ya COVID coba dicek itu udah ya negatif aja gitu ya baik antigen maupun PCR ya.
0: Baik.
1: Nah, terus kewaspadaannya apa sih? Gini, hati-hati aja kalau misalnya di lingkungan sekitar kita itu banyak tikus itu. Kita harus jaga jarak gitu ya. Mungkin juga kalau kita habis membersihkan tempat-tempat yang sering disinggah tikus tuh harus segera membersihkan diri dan kalau bisa tadi pakai masker atau pakai sarung tangan dan sesudahnya alat-alat yang kita pakai tadi misalnya sarung tangannya ya udahlah buang di tempat sampah nanti biar ada apa dikumpulkan di tempat khusus ya tidak kemana-mana gitu
0: Baik, itu dia ya.
1: ya seperti itu
0: Baik. Kalau dari manusia ke manusia, dokter, ada gambarannya. Kalau misalnya corona kan yang kita tahu kan edukasinya itu kan droplet ya, dokter ya. Nah, kalau seandainya kita menemukan penularan dari manusia ke manusia, gambarannya seperti apa, dokter?
1: Kalau dulu ada yang menyebutkan tipe apa sih ada jenis tikus tersendiri dan apa namanya sub tipe dari hantavirus itu yang terdeteksi di Amerika itu bisa menular dari orang ke orang. Tapi katanya kalau di Indonesia itu si tikusnya itu beda beda beda jenisnya
0: Beda
1: gitu nggak ada
0: jenis.
1: di Indonesia.
0: Baik.
1: Jadi kemungkinan untuk menular dari orang ke orang sementara ini belum terdeteksi ya, entah
0: Baik.
1: perkembangan ke depan ya. Karena
0: Baik.
1: kan kalau tentang hal-hal yang baru gitu suka banyak penelitian ya. Bahkan misalnya ya yang paling sering apa membuat funding untuk penelitian virus dan bakteri ya, itu antara lain kan Bill Gates ya yang
0: Ya.
1: suka bikin itu ya,
0: Baik.
1: karena beliau mungkin juga ya pastilah dari funding father itu kan pasti banyak dananya gitu
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Nah, ini sepertinya mulai ditilik lagi, tapi sejauh ini memang tidak wow, tidak sampai
0: Baik,
1: booming.
0: tidak
1: Tapi
0: masif
1: mulai
0: ya.
1: ada kewaspadaan kalau ya untuk seleksi orang dari misalnya luar negeri itu yang
0: Iya.
1: demam apa-apa mungkin perlu diwaspadai
0: Baik.
1: seperti itu.
0: Baik, dokter, ini juga perlu kita dapat gambaran dan juga penjelasan secara medis, dokter. Kalau kita bicara soal, ini mungkin gambarannya lagi-lagi kalau kita bicara soal hantavirus ini, gambarannya selalu ke corona
1: Ada dua hal,
0: virus.
1: Mas.
0: Iya, gimana, dokter?
1: Ya, jadi dia ada dua subtipe manifestasi yang utama,
0: Gimana?
1: yaitu apakah dia ke pulmonary sindromnya, hantavirus pulmonary sindromnya itu, atau ke hantavirus yang menjadi apa namanya itu hemorrhagic fever with renal failure. Nah,
0: Apa
1: jadi
0: itu, dokter?
1: dia kayak hemorrhagicnya itu gimana sih? Dia itu biasanya kalau dari gambaran laboratoriumnya itu kayak sepsis yang bakterial, jadi leukositosis, si leukositnya meningkat,
0: Iya.
1: tapi dia trombositopeni, ya dari trombosit
0: Yeah.
1: turun. Nah, gitu. Kemudian ada renal failure. Renal failure ditandai dengan apa? Fungsi ginjalnya itu kan biasanya kita ukur dengan urin dan kreatinin
0: Iya,
1: dalam darah itu
0: kreatinin.
1: meningkat.
0: Iya.
1: Nah, dan fungsinya terlihat dari tentunya kegagalan ginjal memproduksi urin yang paling
0: Oke.
1: kelihatan, yaitu
0: Iya.
1: oliguri anuri. Tapi ginjal itu fungsinya sangat banyak, termasuk mempertahankan asam basa dan elektrolit dalam tubuh, yaitu fungsi
0: Baik.
1: ginjal, serta mengatur tekanan darah. Kalau dia
0: Baik.
1: gagal, itu maka bisa terjadi apa? Misalnya asidosis metabolik berat. Nah, itu kalau orang dengan asidosis metabolik berat kadang agak susah ditanganinya ya.
0: Baik.
1: Kemudian juga tekanan darahnya itu turun tuh yang paling shock ya. Jadi kalau udah orang sudah ada shock, kemudian gagal napas, kemudian gagal ginjal, itu berat. Nolongnya itu sebagai dokter yang ya mungkin di masih harus banyak belajar dan di negara berkembang tuh ya cukup berat tuh.
0: Iya. Baik.
1: Kebetulan pasien saya dulu apa tuh, jadi datangnya itu cuma demam hari 3-4, tapi sudah menjadi apa tuh gagal napas, shock.
0: Iya,
1: Ah, gitu
0: baik,
1: loh, itu
0: baik, baik.
1: sama oliguri.
0: Apa itu, dok?
1: Ada yang oliguri itu urinnya nggak bisa keluar. Entahlah
0: Ya.
1: karena shocknya ataukah memang memang gagal ginjal akut
0: Iya,
1: gitu. Itu yang
0: baik.
1: berat. Kalau pasien shock itu mau di hemodialisis juga susah, Mas.
0: Baik.
1: Harus pakai venous to venous apa sih hemodialisis ya,
0: Iya.
1: continuous venous to venous hemodialisis ya, CVV. Nah, itu nggak semua center punya, apalagi di rumah sakit kecil ya.
0: Iya.
1: Nah, intinya kita juga mengenali lebih awal dan backup di ICU ya dengan
0: Oke.
1: ventilator, tetapi itu tuh tidak semudah yang kita harapkan.
0: Iya,
1: Ada
0: baik.
1: yang pasien leptospirosis, alhamdulillah banget membaik, tapi 3 jam sama dia sampai shock gitu ya, dan oliguri. Tapi kok 3 orang yang lainnya itu saya temukan tuh kurang bagus
0: Iya.
1: dan belum terdeteksi apa dia leptospirosis atau apakah mungkin hantavirus ya. Belum pernah saya mengirim sampel untuk hantavirus gitu.
0: Baik, baik.
1: Yeah.
0: Dokter, sebagai penutup dokter, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kalau tadi juga ditanyakan oleh Mbak Tri di pelayan untuk pencegahannya, dokter. Tatanan hidup bagaimana yang perlu kita lakukan, dokter, agar kita disiplin diri, salah satunya untuk mencegah hantavirus ini, dokter?
1: Nggih, setuju sekali ya. Kita mulai waspada gitu. Sehingga pertama itu kan tikus tuh kayak sahabat kita ya,
0: Iya, iya,
1: sahabat
0: iya,
1: tanda
0: iya.
1: kutip ya, sering dijumpai, istilahnya
0: Ada di
1: mudah dijumpai di
0: mana-mana.
1: lingkungan
0: Iya,
1: kita
0: iya, iya.
1: ya, termasuk petani yang kerja di sawah itu juga
0: Iya.
1: kadang kontak lah dengan
0: Betul, tikus,
1: tikus
0: ya.
1: ya toh. Kemudian buruh, mohon maaf, buruh bangunan yang misalnya dia lagi proyeknya itu bikin drainase, dia bikin saluran pembuangan, otomatis dia
0: Iya.
1: harus menggali-gali tanah ya.
0: Iya.
1: Nah, itu yang harus waspada. Syukur bila kalau kita bisa kerja itu dengan sepatu boot dan sarung tangan misalnya kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak ya harus segera mencuci tangannya dengan air bersih, bukan cuci tangannya dengan air sungai atau bahkan misalnya air genangan di sawah. Nah, air genangan itu yang malah berbahaya karena jangan-jangan dia ada kontaminasi air kencing tikus atau tidak itu.
0: Baik.
1: Ya. Nah, kemudian saya tanya itu memang pasien-pasien saya yang curiga leptospirosis ya kalau kerja di sawah ataupun di bangunan ya udah begitu aja, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa ya, nyeker aja gitu kan. Nah, mungkin lebih baiknya kita ada alas kaki. Kemudian waktu membersihkan lingkungan itu juga harus hati-hati, segera mencuci tangan dengan sabun setelahnya, kalau bisa ya tadi itu dengan cara basah ya, jadi disemprot atau diberikan disinfektan dulu, tunggu beberapa menit baru dibersihkan. Gitu
0: Baik.
1: nih caranya. Nih.
0: Baik,
1: Dan
0: iya.
1: boleh kita tahu untuk hantavirus ini belum ada vaksinnya ya. Belum ada vaksin yang untuk menangkal gitu.
0: Iya.
1: Nah, yang berikutnya adalah kita utamakan sistem pertahanan tubuh kita sendiri sih sebetulnya. Kalau pertama kita udah jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan waktu kita bekerja, yang kedua kita daya tahan tubuh sendiri sih. Mulai dari mana sih? Kita harus menjaga kebugaran fisik, menjaga asupan gizi Mas nggih, dan menghindari zat-zat yang patologis seperti namanya adalah pola hidup yang bersih dan sehat ya. Sehat itu misalnya apa sih yang buat daya tahan tubuh kita itu bagus misalnya. Nah, kita dari asupan gizi harus yang tinggi protein, menjaga asupan cairan, minum ya yang cukup ya. Kemudian kita juga berusaha menjaga kebugaran tubuh itu ya dengan olahraga teratur. Nah, katanya itu
0: Baik.
1: akan meningkatkan apa imunitas kita. Jadi kita nggak mudah sakit. Nah, itu ya.
0: Baik.
1: Nah, karena tubuhnya sehat. Kemudian misalnya kita menjaga asupan buah-buahan untuk apa sih? Di situ banyak vitamin C ya. Kemudian juga mungkin dari buah-buahan, biji-bijian kita dapat asam folat, zat besi ya. Kita ada semua itu membantu sistem pertahanan tubuh gitu. Kalau sistem pertahanan tubuh bagus, teman kita flu, kita berdekatan mungkin bismillah ya, kita nggak telar gitu. Ya, tapi kalau kita kondisinya daya tahan tubuh rendah, itu apa aja bisa masuk. Mulai dari influenza yang biasa ya, kemudian bakteri apalagi ya. Begitu Mas nggih.
0: Baik. Terima kasih Dokter Ana untuk waktu malam hari ini penjelasannya setelah kita mengenal hantavirus malam hari ini bersama Dokter Ana Fauziati di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam. Sekali lagi matur nuwun ya Dokter, salam hangat untuk keluarga ya Dokter untuk penjelasannya.
1: Ya, terima
0: matur
1: kasih
0: nuwun.
1: Mas Abi atas kesempatannya. Moga
0: Baik.
1: bermanfaat
0: Pastinya
1: nggih.
0: Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri nggih.
0: Baik, terima kasih dokter. Teman Pro 2, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah bergabung tadi ya di 0811-251-1025. Bersama kita baru saja berlalu teman Pro 2 di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi malam hari ini. Ada partner siaranku tadi ya, ada dokter spesialis penyakit dalam yang juga sudah menjelaskan tentang tema kita malam hari ini, yaitu mengenal hantavirus. Dr. Ana Fauziati, MSc, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam yang juga ketua program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Saya akan kembali lagi untuk menemani teman Pro 2 selanjutnya di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam sampai dengan jam 12 malam, tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM,

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Menyapa untuk teman Produa yang lagi nyaman-nyamannya di sana. Ternyata aku baru sadar teman Produa ya, karena memang di studio kita ini kan kedap suara banget teman Produa. Walaupun di depan sana aktivitas lalu lintas ramai, hujan deras juga gak kedengeran dari sini teman Produa. Aku sadarnya tiba-tiba security kita pada bawa payung. Hah, di luar hujan. Tapi udah reda sih. Bagaimana dengan di sana? Boleh share malam hari ini? Sekalian request lagu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari konservasi Das Universitas Gadjah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

Jogja Lantai 2 yang udah request dari sana. Sudah kita dengerin bareng ya. Ada kolaborasi Fanny Sugi bersama Herua, Jogja Lantai 2 di menit ke-40 dari jam 9 malam, teman Pro 2. Menyapa juga untuk kamu yang satu persatu hitsnya sudah kita mainkan, teman Pro 2. Termasuk ada yang request lagunya Justin Bieber yang judulnya Beauty and the Beat. Sesaat lagi kita dengerin bareng.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Satu hit sebelumnya Adam Levine dan nomor 2 Lost Stars menemani kita di tengah cuaca Yogyakarta yang habis hujan deras di luar sana teman berdua. Entah di atas sana apakah ada bintang teman berdua, tapi kayaknya kemungkinan kecil ya. Aku belum keluar teman berdua. Tapi yang jelas aku mencoba untuk menemani kamu dengan satu hit spinning Adam Levine Lost Stars. Ini mungkin menggambarkan juga perasaan kamu yang lagi kehilangan di sana. Tapi kamu tetap enggak kehilangan sahabat terbaik kamu karena ada Pro 2 FM Jogja yang selalu nemenin kamu dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam setiap hari, dari hari Jumat sampai dengan Jumat lagi ya. Malam hari ini ada beberapa yang sudah aku siapkan lagu. Ada Since I Found You yang versinya Fabio Asher featuring Andi Rianto. Gak apa-apa ya Katri ya. Ada kata-kata hari ini dari Katri di Pelayan. Boleh kita bacakan? Boleh dong ya. Pas banget nih buat mapan bobo alias mabo ya. Hawanya dingin-dingin, Jogja lantai 2 hujan. Boleh ya kata-kata sebelum tidur? Boleh dong. Sejak kamu datang sunyiku punya suara, lelahku punya tempat pulang. Aku gak lagi jalan sendiri karena langkahmu selalu ada di sampingku. Terima kasih Pro 2 FM Jogja. Wih, lagu dong, boleh dong ya. Ada satu lagu yang kamu tunggu nih Kak Tri di Playen. Ada Fabio Asher featuring Andi Rianto, Since I Found You.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Yang request lagunya Shania Twain From This Moment tadi siapa di sana? Langsung to the point ya, request lagunya ya. Oh aku dapat smile. Oh boleh, terima kasih. Ada Tam Tam di sana yang udah bergabung di 0811511025. Ewan Like a Rose-nya juga udah ya. Matur nuwun buat kamu yang udah bantuin aku nyusun playlist malam hari ini. Jujur aja nyusun lagu-lagu yang pas dengan suasana apa yang kamu pengen dengerin itu adalah tidak mudah teman berdua. Jadi aku butuh bantuan kamu malam hari ini ya. Masih ada waktu sampai dengan jam 11 buat kamu yang punya lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di malam hari ini, baik kamu lagi dengerin lewat radio kamu di 102,5 FM atau juga melalui streaming di rri.co.id, atau juga kamu sudah memanfaatkan teknologi aplikasi digital di Android atau juga di handphone kamu teman berdua melalui aplikasi yang sudah bisa kamu download secara gratis. Sekarang kamu bisa download aplikasi RRI Digital untuk bisa dengerin siaran Radio Republik Indonesia dari manapun kamu berada, lewat handphone kamu tentunya.

0: lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
1: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
0: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
1: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
0: Berarti kita call buat interview ya? Kalau cocok kita terima nih.
1: Iya dong, kita kasih kesempatan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hampir jam 11 malam teman bro dua, satu koleksi dari Dewa 19 yang berkolaborasi dengan Pamungkas, Cintakan Membawamu Kembali. Sudah menemani kita teman bro dua. Sebagai lagu transisi kali ini ada hits manca yang menemani kamu selanjutnya sebelum nanti kita masuk di jazz music ya. Dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam setelah ini teman pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya teman pro 2 yang udah bantuin aku nyusun playlist malam hari ini di 0811-251-1025. Satu hits kali ini teman pro 2 sudah aku siapkan untuk menemani kamu selanjutnya. Sekaligus aku undur diri ya dari ruang dengar teman pro 2. Nanti jam 12 malam pro 2 Jogja istirahat juga. Kembali lagi nemenin teman pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hypebeast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: Hypebeast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone. Sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk teman-teman Pro2 sepanjang hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avani Demangan, Yogyakarta, terimalah salam coba kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 malam sama Pro 2. Sekarang kita awal dulu deh dengan nonstop music di Jazz Music ya Pro 2 Jogja. Nanti aku bakal balik lagi temenin kamu pastinya di jam 6 pagi di Spada Slot Pagi sama Pro 2.

0: Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."
4: FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Coase Bessent, mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC dilansir Jumat 15 Mei 2026. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan Tiongkok merupakan importer minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran dan lebih dari separuh pasokan energinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Bessent juga menyebut hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing dinilai memiliki kepentingan besar dibandingkan Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran tersebut kembali dibuka. Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing.

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bahmid menegaskan status ibu kota negara masih tetap berada di Jakarta secara konstitusional. Menurutnya, pemindahan resmi ke ibu kota Nusantara menunggu penerbitan keputusan presiden oleh Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Fahri usai Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022. Menurut Fahri, keputusan presiden menjadi instrumen hukum konstitutif pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Fahri juga menyoroti potensi ketidakpastian hukum terkait status konstitusional ibu kota negara sebelum kepres resmi diterbitkan. Menurut Fahri, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir yang menegaskan pasal 39 ayat 1 UU IKN tetap konstitusional dan pasal tersebut hingga menyatakan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta hingga ditetapkannya kepres pemindahan

0: dan tidak terstruktur seringkali menjadi hambatan bagi wisatawan muslim dalam akses informasi pariwisata halal di berbagai belahan dunia. Menjawab tantangan tersebut, Dr. Hendrik, dosen jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, mengembangkan prototipe sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk pemetaan layanan pariwisata halal. Inovasi ini hadir dari penelitian doktoralnya di Universitas Gadjah Mada yang berjudul Konstruksi Graf Pengetahuan untuk Mengatasi Fragmentasi Pengetahuan pada Domain Pariwisata Halal. Melalui sistem ini, Hendrik berupaya mengintegrasikan informasi yang selama ini terfragmentasi di berbagai platform digital ke dalam satu basis pengetahuan yang terpadu.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Broadway, happy weekend semuanya. Ada di kedai nyonya apa kamu di pagi hari ini, nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Broadway, boleh banget request lagu kedekan pagi hari ini teman Broadway. Lagi pengen denger lagu apa, WhatsAppnya masih sama di 0811 251125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cosplayan, katanya aku udah berdiri di depan meja sejak jam 5, nggak mau kalah sama maniken. Iya ya, aku tadi berangkat kerja juga jam setengah 5, bangun jam 4, tapi rasanya kayak aduh ngantuk banget ya, karena aku semalam tuh nggak bisa tidur. Entah kenapa kos aku tuh panas banget yang ya Allah, panas banget, nget nget nget nget. Padahal emang udah rencana untuk mandinya kayaknya gak malam aja. Jadi habis mandi itu kan biasanya ngantuk ya, terus bisa tidur gitu kan ya. Dan biar gak panas-panas juga, karena ternyata kemarin maghrib di Jogja itu kan hujan, tapi hujannya tuh kayak cuma dikit-dikit gitu loh. Jadi malah jadi bikin panas. Aduh, jadi semalam tuh gak bisa tidur banget gara-gara panas banget di kos ya. Jadi agak sedikit ngantuk bagi hari ini. Balik ini teman berdua ini Katri pengen diputerin lagunya Blackpink Shutdown. Wah, ini langsung di request nih dari Katri. Terus sama Yura Yunita mau jadi apa? Terima kasih Manikin, semangat siaran menyemangati aku yang sibuk cari cuan. Wah, ini aku juga lagi cari cuan kok Katri. Cari cuan ya, semangat siaran dan menyemangati teman berdua yang lagi beraktivitas pagi hari ini. Sambil nanti aku juga akan masuk ke segmen Super Sport Review nih teman berdua. Nanti aku akan share 3 berita info olahraga buat kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Andika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kau.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Jepang menjadi negara yang pertama lolos ke ajang Piala Dunia 2026 setelah menjuarai grup kualifikasi zona Asia. Piala Dunia 2026 menjadi keikutsertaan yang ke-8 bagi tim Samurai Biru secara beruntun teman beradua. Babak 16 besar menjadi pencapaian terjauh selama ini bagi Jepang di Piala Dunia. Prestasi terakhir terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Mereka terhenti di 16 besar usai takluk dari Kroasia lewat drama adu penalti. Di bawah kepelatihan Hajime Moriyasu, tim Samurai Biru menjadi momok bagi tim besar lainnya. Skuad Jepang diisi oleh para pemain yang berkiprah di Eropa seperti Karao Mitoma yang bersinar bersama Brighton and Hove Albion. Pada grup F Piala Dunia 2026 nanti Jepang akan saling siku dengan Belanda, Swedia, dan Tunisia. Secara kualitas, peluang lolos dari fase grup terbuka lebar jika mampu mengulang performa di tahun 2022.
0: Super Sport.
1: Pebulu tangkis putri Indonesia Gregoria Mariska Tanjung akhirnya mengundurkan diri dari pelatnas PBSI teman beradua. Kabar pengunduran Gregoria diumumkan oleh PBSI pada Jumat kemarin 15 Mei 2026. Gregoria merupakan salah satu pemain tunggal putri terbaik yang dimiliki Indonesia. Gregoria pernah bercokol di peringkat 6 dunia atau peringkat tertinggi dalam karirnya. Adapun prestasi tertinggi Gregoria sebagai atlet adalah medali perunggu Olimpiade Paris, Prancis pada tahun 2020. Kali itu Gregoria memastikan medali perunggu untuk merah putih tanpa melakoni pertandingan.

0: Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand dengan skor 2-1-16-2-1-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nimit Bird Stadium Bangkok pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Tuan Fredua dan pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo Daniel tampil begitu dominan di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval. Sedangkan lawan dari Thailand baru mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per satu pun lawan.
1: Super Sport.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

kayaknya bakal tidur lebih lama ya. Kayaknya menikmati hari libur dengan bangun siang. Biasanya aku tuh kayak gitu ya, mumpung belum nikah teman pria dua, jadi ada rasa kayaknya enak nih bangun siang nih. Meskipun aku juga nggak pernah olahraga ya, harusnya kan sebagai anak muda tuh aku harusnya tuh aktif untuk olahraga pagi hari, apalagi cuaca di kayak gini tuh lagi enak banget nih teman pria dua, nggak panas dan nggak mendung ya, enak banget lah ya, jadi nggak terlalu mencolok sinar mataharinya baru keluar teman pria dua. Ah, tapi kapan-kapan deh nanti aku olahraga. Eh, besok deh aku libur teman pria dua, ternyata besok aku lupa ya. Anyway teman pria dua, buat kamu yang mau request lagu kan boleh banget ya. Tadi ada siapa sih, bentar, ada Nana. Hai Nana, tadi dia cuma nanya-nanya aja ini lagu yang aku puter tuh lagunya siapa. Boleh banget ya kalau kamu mau request lagu ke Niken, lagi pengen denger lagu apa pagi hari ini ya, boleh banget kalau kamu mau request lagu ke Niken. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu rentak nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Teman berdua, akhir-akhir ini itu tuh kemarin ada yang lagi rame diperbincangkan di publik teman berdua gara-gara ada yang nobar film. Filmnya tuh adalah film dokumenter judulnya Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita teman berdua. Ini tuh yang dibubarkan dan ini jadi perhatian publik juga nih teman berdua. Ini adalah film dokumenter dirilis di tahun 2026 yang diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru teman berdua. Ekspedisi Indonesia Baru ini adalah sebuah gerakan perjalanan sambil merekam kondisi Nusantara yang digawangi sejumlah jurnalis senior kayak Dandi dan juga Farid Gaban. Nah, film dokumenternya itu tuh mengangkat tentang masyarakat adat di Indonesia dan perjuangan hak atas lahan mereka, teman berdua. Dan salah satu hal yang paling disoroti dalam film dokumenter ini tuh adalah PSN atau Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan yang dinilai sebagai pihak berdampak terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat adat, teman berdua. Kemarin ada nobar film dokumenter ini dan akhirnya dibubarkan gitu kan ya. Terus ada salah satu sutradara filmnya si dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, si Pri Paju Dale yang buka suara gara-gara film yang dia buat bersama Dandi Laksono itu ramai banget diperbincangkan beberapa hari yang lalu teman berdua. Dia menyebut bahwa upaya pembubaran dan juga pelarangan nonton bareng atau nobar itu plus diskusinya terhadap filmnya mungkin gara-gara frasa kolonialisme yang digunakan di dalam judul teman berdua. Terus dia juga bilang kalau film dokumenter ini tuh memang dibuat